Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan, 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang sekali Vivi hadir kembali menemani sahabat di program Selamat Pagi Pesisir hari ini, edisi Minggu 2 Agustus 2026. Dan kali ini seperti biasa kita akan menemani sahabat-sahabat semuanya yang lagi santai di rumah atau mungkin lagi sibuk berbenah juga dengan tempat-tempat yang kita hadirkan. Semoga bisa memberikan semangat pagi ini. 0823 7441 4591, boleh nih sahabat nanti bergabung. Dan juga sapa-sapa salam buat siapa, sekedar mungkin mengingatkan ke sesuatu gitu ya untuk hari ini. Dan di tanggal 2 Agustus 2026 masih semarak ya juga nih untuk sahabat semarak kemerdekaan kalau bulan Agustus ya. Jadi memang ada perubahan, ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan lagi ya kan, dengan semangat kemerdekaan yang luar biasa. Tentunya juga semangat yang menggelora, apalagi pagi hari ini. Dan selamat pagi juga mendengarkan di via streaming di Radio Box Online. Selamat pagi juga buat semuanya yang mendengarkan bagian utara sampai selatan, Kabupaten Pesisir Selatan. Selamat pagi Pesisir akan hadir selalu akan menemani sahabat semuanya sampai jam 9 saja. Dan mungkin sahabat juga bisa mengikuti program-program menarik lainnya, nanti sahabat akan kita temani sampai jam 12 ini. Dan untuk hari ini selamat pagi juga di Pasar Impres Painan, semoga hari ini rezekinya bertambah banyak ya, dengan aktivitas yang luar biasa, dengan semangat yang banyak gitu ya. Untuk hari ini dimulai awal pagi ini, jangan lupa untuk sarapan dulu. Kita hadirkan kembali sahabat untuk berikut ya, ada mode pesawat dulu kita hadirkan biar lebih enak aja untuk pagi ini.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Lankisau FM.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
3: Hey Dad, lari yuk.
4: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
3: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
4: Wah, biar nggak ikutan lari, Badan saya nggak pernah diam.
3: Masa?
4: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun,
3: oh ya?
4: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
3: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
4: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
3: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
4: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
3: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
4: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
3: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
4: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
3: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
4: Ayo!
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
5: SPP, selamat pagi pasisir. Dengarkan setiap pagi di 91,2 Lankisau FM.

Kami dari Saribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Mengelola usaha itu seperti mengendalikan sepeda. Mengayuh penuh semangat, menjadi lebih produktif, mengayuh dan terus mengayuh. Tapi apa jadinya kalau seperti ini? Semangat mulai mengendor, mengayuh serasa berat, sepeda serasa berat dan uzur. Ada peran penting karyawan dalam setiap keberhasilan usaha. Karena itu, ketenangan, kenyamanan, dan semangat kebersamaan dalam bekerja harus benar-benar dirasakan oleh karyawan. Dengan menjadi peserta JKN KIS, karyawan tenang bekerja dan keluarga terlindungi. Sehingga meningkatkan produktivitas serta menjaga laju usaha. Kerja bersama, sehat bersama. Daftarkan diri Anda, karyawan, dan keluarganya menjadi peserta JKN KIS melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id, portal bersama www.bpjs.go.id, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
1: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Mama uo kau pagi-pagi. Ala masih tongkin. Mauo. Oh, mauo. Sibuk mana mauo ma? Subuh hari baru mauo. Ayo, alale.
3: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sebentar mauo si kau Itama. Kumpulan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah mauo kau setiap nampak dia orang ah. Kemarilah dulu tolongan ah.
2: Ba aku tak gagal mana mauo kini tu. Subuh hari baru mauo. Buang sarok kau sore encak.
3: Baan kata gageh-gageh Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
2: Ba jadwal bagai ya.
3: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lah Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
2: Oh, betul. You up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
3: Makonyo Mak Itam. Rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
2: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Halo sama Langkisau. Agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Jelang layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Mengelola usaha itu seperti mengendalikan sepeda. Mengayuh penuh semangat, menjadi lebih produktif, mengayuh dan terus mengayuh. Tapi apa jadinya kalau seperti ini? Semangat mulai mengendor, mengayuh serasa berat, sepeda serasa berat dan uzur. Ada peran penting karyawan dalam setiap keberhasilan usaha. Karena itu, ketenangan, kenyamanan, dan semangat kebersamaan dalam bekerja harus benar-benar dirasakan oleh karyawan. Dengan menjadi peserta JKN KIS, karyawan tenang bekerja dan keluarga terlindungi. Sehingga meningkatkan produktivitas serta menjaga laju usaha. Kerja bersama, sehat bersama. Daftarkan diri Anda, karyawan, dan keluarganya menjadi peserta JKN KIS melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id, portal bersama www.bpjs.go.id, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
2: Dengan gotong royong, semua tertolong.
3: Halo cantik, nama kamu siapa?
4: Eja.
3: Oh, lagi ngapain kamu?
4: Masak-masakan.
3: Bapak ibu di mana?
5: Saya orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Saya orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
13: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

aku wasiatkan cinta ini kepadamu. Jangan khawatir, aku akan terus menemani langkahmu. Walaupun jiwa dan ragaku ini jauh darimu.

91,2 Langkis FM, sahabat, kita masih di program Varia Langkis Saudi. Pada hari ini Sumatera Barat diguyur hujan lebat dan 8 daerah berstatus siaga. BMKG Minangkabau memperkirakan cuaca di Sumatera Barat hari ini akan didominasi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Berdasarkan peringatan dini yang dirilis oleh BMKG, 8 wilayah ditetapkan berstatus siaga hujan lebat hingga sangat lebat pada hari ini. Daerah yang masuk kategori siaga meliputi Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam Padang, Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Solo. Sementara itu, 7 daerah lainnya berstatus waspada terhadap potensi hujan sedang hingga lebat, yaitu di Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Tanah Datar, Padang Panjang, Kabupaten Pasaman, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Solo, dan Kabupaten Solo Selatan. Dari perkiraan per jam, hujan ringan hingga sedang diperkirakan untuk hari ini turun sejak pagi sebagian besar wilayah Sumatera Barat. Di mana pada kesempatan ini masuki siang hari, sore hari potensi hujan petir meningkat dan diperkirakan melanda Pasaman Barat. Suhu udara hari ini berkisar antara 18 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius. Suhu terpanas terjadi di Pasaman Barat dan 50 kota yang mencapai 31 derajat Celcius. Sedangkan yang terdingin di Bukit Tinggi dan Padang Panjang 18 derajat Celcius. Kelembaban udara cukup tinggi antara 69% hingga 98% dengan kecepatan angin 8 hingga 27 km per jam. Angin paling kencang terpantau di Kepulauan Mentawai dan BMKG juga Minangkabau mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang, terutama saat beraktivitas di luar ruangan pada siang hingga sore hari.

Informasi berikutnya, KKP bantu pelaku usaha perikanan terdampak bencana di Sumatera Barat. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Sumatera Barat bercepat dan memastikan operasional budidaya nelayan serta pengelola ikan segera berjalan pasca bencana hidrometeorologi. Di mana untuk akhir November ini KKP memberikan bantuan awal berupa bibit ikan dan pakan dan ekskavator kepada pelaku usaha perikanan yang terdampak bencana hidrometeorologi di Kota Padang, Kabupaten Padang, Pariaman, Kabupaten Solo, dan Kabupaten Agam. Kalau sebarang informasi untuk hari ini di program Varian Kisoda nanti akan dilanjutkan bersama Eci Daniel. Saya Vivi Fikri, pamit undur suara di ruang dengar sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cilik. Dengarkan terus 91,2 Langkiso FM ya. Media, informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Pada suatu masa, di sebuah desa bernama Kampung Dalam, hiduplah dua orang anak bernama Anggunan Tongga dan Gonda Gondoria. Keduanya sudah dijodohkan sejak mereka lahir. Anggunan Tongga hidup sebatang kara sejak ia kecil. Ibunya telah meninggal ketika ia dilahirkan, dan ayahnya juga turut meninggalkannya ketika beliau kecil. Beberapa tahun berlalu, Anggunan Tongga tumbuh besar menjadi pria yang cerdas dan dihormati. Karena itu, kemudian ia diberi gelar Mage Jambang. Sementara itu, di kampung lain, hiduplah seorang bangsawan bernama Nang Kondobaha. Nang Kondobaha membuat sebuah sayembara yang bertujuan untuk mencari seorang laki-laki dan dijadikan suami untuk adik perempuannya. Anggunan Tongga tidak sengaja mendengar kabar tersebut, dan kemudian ia merasa tertantang untuk mengikuti sayembara itu. Kemudian, Anggunan Tongga pergi meminta izin kepada Mandi Setusuri. Namun, langsung ditolak olehnya. Walaupun tidak mendapat izin, Anggunan Tongga tetap bersikeras untuk mengikuti sayembara itu. Pertandingan demi pertandingan, ia menangkan. Hingga, pada akhirnya ia mampu mengalahkan Nang Kondobaha. Kekalahan itu membuat Nang Kondobaha merasa dipermalukan. Kemudian ia memfitnah Anggunan Tongga. Beliau mengatakan, Anggunan Tongga adalah seorang pengecut yang tidak berani menolong ketiga mamaknya yang ditawan oleh bajak laut. Karena mendengar hal tersebut, Anggunan Tongga kemudian pulang dalam perasaan yang sangat sedih. Kemudian, ia bertekad untuk menyelamatkan ketiga orang mamaknya yang ditawan. Sebelum pergi, Anggunan Tongga meminta izin kepada Mande Sutosuri dan Gonda Gondoria. Gondoria berpesan untuk dibawakan beberapa hal. Ia ingin dibawakan beruk bermain kecapi, kain cinda yang tak basah air, dan juga burung nuri yang bisa bicara. Setelah merasa siap, berangkatlah Anggunan Tongga ditemani oleh Bujang Selamat dan seorang nakoda kapal yang bernama Malinci Ameh. Setelah sekian lama berlayar, sampailah Anggunan Tongga di sebuah pulau, yaitu Pulau Binuang Sati, tempat di mana ketiga mamanya ditawan. Sesampainya di sana, Anggunan Tongga bertemu dengan Panglima Bajak Laut beserta pasukannya. Mereka kemudian mengusir Anggunan Tongga. Namun, Anggunan Tongga menolak dan bersikeras untuk menyelamatkan ketiga orang mamanya. Akhirnya, pertempuran besar pun tidak bisa dielakkan. Setelah melalui pertempuran yang sengit, mereka pada akhirnya mampu membunuh Panglima Bajak Laut dan mengalahkan seluruh pasukannya. Namun, Nang Tongga hanya berhasil menyelamatkan satu dari tiga mamanya, karena kedua mamanya yang lain berhasil melarikan diri. Dan salah satu di antara mereka telah menjadi raja di kota Tanau. Mendengar berita itu, Nang Tongga dan Bujang Selamat pergi ke kota Tanau, sedangkan Malinci Ameh pulang dengan kapal rampasan perang untuk memberi kabar. Beberapa waktu kemudian, sampailah Malinci Ameh di kampung halamannya. Namun, dikarenakan terpesona oleh kecantikan Gondoria, Malinci Ameh malah berbohong dan memberitahu bahwa Anggunan Tongga juga telah ditawan oleh kawanan bajak laut Bajau. Karena menghilangnya Nang Tongga, maka Malinci Ameh kemudian diangkat menjadi raja. Lalu ia mengirim utusan untuk menjadikan Gondoria sebagai istrinya. Namun, lamaran itu ditolak langsung oleh Gondoria karena beliau masih berduka dengan apa yang terjadi dengan Nang Tongga. Di lain tempat, Nang Tongga telah tiba di kota Tanau. Di sana, Anggunan Tongga secara tidak sengaja menemukan burung nuri yang bisa bicara. Namun, burung tersebut ternyata dimiliki oleh seorang putri. Putri itu bernama Andami Sutan. Kemudian, ia memohon kepada Putri Andami untuk memberikan burung tersebut. Namun, Putri Andami mengajukan sebuah syarat. Syarat itu mengharuskan Nang Tongga untuk menikahinya. Karena perasaan cintanya kepada Gondoria, Anggun dan Tongga akhirnya terpaksa menikahi Putri Andami, supaya beliau bisa mendapatkan burung nuri ajaib tersebut.
1: Sesaat setelah menikah, tiba-tiba terlepaslah burung nuri ajaib itu, dan ia terbang menuju Gondoria, memberitahu bahwa Nentongga telah menikah. Maka, bersedihlah Gondoria mendengar kabar tersebut. Beberapa waktu pun berlalu, Nentongga tidak mampu lagi menahan rindu terhadap kampung halamannya. Ia dengan berat hati kemudian meninggalkan istrinya yang sedang mengandung. Mendengar kabar Nentongga pulang, larilah Gondoria ke Gunung Ledang. Namun, Nentongga berusaha mengejar dan kemudian meminta ia untuk pulang. Dan luluhlah hati Gondoria. Keduanya pun ingin melangsungkan pernikahan. Maka pergilah mereka menemui Tuanku Haji Mudo untuk kemudian meminta restunya. Namun, Tuanku Haji Mudo mengatakan bahwa mereka tidak bisa bersama. Karena dalam Islam, saudara sepersusuan tidak boleh menikah dan hanya dapat berjodoh di akhirat. Sore pun datang. Mereka belum juga pulang. Mandi Sutusuri cemas dan kemudian pergi mencari mereka. Bertemulah ia dengan Bujang Selamat dan bertanya, di manakah mereka? Lalu Bujang Selamat pun berkata, Anggun Nentongga, Gonda Gondoria, serta Tuanku Haji.

0: mau ketemu papa mamaku.
1: Boleh kan?
0: Ya boleh dong. Kebetulan dua-duanya lagi nunggu aku pulang. Tiara, itu ada Alex, anaknya teman papa. Kayaknya ngajak pergi deh. Yuk, temen dulu ya.

0: jalan sama kamu, Ti.
1: Iya, aku juga.
0: Tapi kamu belum resmi jadian sama aku. Sekarang aja ya.
1: Jangan sekarang, Arsi. Besok aja ya.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi.

0: Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor. Terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari Kasana Jago Salimpainan 91,2 Langkisau FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan Medi Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Selamat pagi sahabat Langkisau. Bersuara Kanichi Daniel menemani sahabat di hari Minggu 2 Agustus 2026. Dalam wisata pesisir selatan ini hadirkan informasi seputar tempat-tempat wisata di pesisir selatan hingga pukul 11 siang nanti.

Selamat pagi menjelang siang untuk sahabat Langkisau yang mendengarkan di frekuensi 91,2 dan juga yang mendengarkan secara streaming melalui aplikasi Radio Box Online channel LPPL Langkisau FM.

Kisau pesisir selatan sudah tidak diragukan lagi, merupakan surganya objek wisata bahari di wilayah Sumatera Barat. Khususnya buat sahabat pecinta pantai dan juga aktivitas di laut gitu ya, atau aktivitas air. Nah, sahabat bisa nih mencatat beberapa tempat yang jadi rekomendasi kita, khususnya buat yang ingin liburan di sekitar pesisir selatan. Banyak sekali pulau-pulau cantik, air laut yang bersih ya. Dan pastinya ada 13 objek wisata di pesisir selatan yang bisa sahabat datangi. Yang pertama ada objek wisata pilihan, yaitu Talua Sikulo. Lokasinya berada di wilayah Ampang Pulai, Kecamatan Kota 11 Tarusan. Objek wisata satu ini tidak terlalu ramai pengunjung. Kenapa? Karena aksesnya yang memang masih berjalan gitu ya, yang agak sulit. Bisa pakai mobil, bisa pakai motor. Namun jika akses untuk ke tempat-tempat yang foto-able gitu ya, harus berhiking dulu, trekking dulu kurang lebih. Nah, objek wisata yang satu ini ya, pastinya walaupun sahabat harus trekking, harus jalan dulu, tapi setelah sampai dan melihat keindahan Taluk Sikulo, semua rasa capeknya bakal hilang deh ya, karena keindahan Taluk Sikulo. Tentunya sahabat ya, menjadi tempat yang paling fotoable, paling instagramable buat sahabat yang suka berfoto ya, bersuka mengambil foto-foto alam. Nah, cocok banget ke Talua Sikulo.

Masih di wilayah Kota 11 Tarusan, kita beralih ke Pantai Batu Kalang, menawarkan objek wisata dan keindahan pantai yang unik, yaitu batuan alam yang besar sekali. Nah, tentunya ya batu-batu besar ini berada di sepanjang pantai dengan pasir putih dan laut yang biru, memadukan indah keindahan alam yang alami. Dan di sini ya di Pantai Batu Kalang, sahabat juga bisa bersantai di payung-payung dan gazebo-gazebo yang disiapkan oleh pengelola wisata yang ada di sana. Selanjutnya ada wisata Mande. Nah, salah satu objek wisata paling terkenal di wilayah Sumatera Barat karena menawarkan keindahan Bak Raja Ampat, di mana sahabat Langkisau, kalau sahabat ingin menikmati kawasan wisata Mande, tidak cukup sebentar ya, harus menghabiskan hari di sini. Kalau bisa nginep gitu ya, karena menawarkan pemandangan indah yang cantik, pulau-pulau yang indah, dan pastinya sahabat disuguhi pemandangan laut lepas dan air laut biru yang luas. Nah, sahabat Langkisau, selain itu ya, sahabat bisa mengikuti perjalanan wisata pulau kalau berada di wilayah kawasan wisata Mande. Pulau-pulau apa aja yang sahabat bisa datangi saat berada di wilayah kawasan Mande? Nah, yang pertama Pulau Pemutusan. Pulau Pemutusan itu indah banget ya, karena selain keindahan alamnya, kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas kayak snorkeling, ya diving, berenang. Di mana di Pulau Pemutusan terdapat banyak biota laut yang lengkap ya, dan sahabat bisa menikmati hari ya di sini karena ada penginapannya. Tapi kalau pingin yang agak high end sedikit, agak mahal, nah datanglah ke Pulau Cubada. Karena Pulau Cubada memiliki resort ya, yang mana sahabat bisa menginap di sini dengan berbagai macam kegiatan yang dilakukan. Dan pastinya ada kayaking, bisa snorkeling juga, dan tentunya lebih private gitu ya.

0: Selain itu masih banyak pulau-pulau lainnya di kawasan wisata Bahari Mandi yang sahabat bisa putari. Nah, kalau sahabat Langkisau ya ambil paket harian, biasanya akan diajak tuh sama pengelola turnya untuk berkeliling pulau-pulau yang ada di Mandi. Nah, sahabat Langkisau, selanjutnya kita beralih ya ke tempat lain yang ada di wilayah pesisir selatan. Dari kawasan Kota 11 Tarusan, kita beralih ke wilayah Pantai Salido. Nah, Pantai Salido berada di kawasan Salido, Kecamatan Empat Jurai ya, sahabat Langkisau. Di mana salah satu keindahan yang bisa sahabat lihat kalau di Pantai Salido adalah bisa bersantai di tepi pantai sambil menikmati rindangnya pohon pinus. Karena keunikan, salah satu keunikan di Pantai Salido itu adalah kawasan pantai yang ditanami pohon-pohon pinus, dan juga ditambah dengan akses menuju jalan bisa tembus langsung nih menuju Pantai Caracok Painan. Jadi sahabat ya, kalau pingin yang tidak terlalu ramai, bisa ya mengitari Pantai Salido ya, menikmati rindangnya pohon pinus. Tapi tentunya ya, kalau di Pantai Salido hati-hati, karena kalau di bawah pantai pinus biasanya banyak serangga, banyak semut-semut. Jadi kalau mau piknik-piknik santai ke Pantai Salido, nah lihat dulu ya di sekitarannya apakah aman dari serangga-serangga kecil. Supaya paling amannya, banyak banget ya warung-warung warga masyarakat lokal yang sahabat bisa bersantai di sana, duduk-duduk di gazebo dan sambil menikmati makanan-makanan yang ada sama pengelola kafe-kafe di sekitaran Pantai Salido. Lurus dari Pantai Salido, sahabat ya, menikmati jalan baru ya, jalan lingkar baru Salido, sahabat bisa tembus ke Pantai Caracok Painan. Nah, dari Pantai Caracok Painan tentunya seperti kita ketahui ya, sudah banyak banget deh segala macam kegiatan ya, berbagai macam spot juga bisa kita datangi. Nah, tentunya salah satunya logo Pantai Caracok yang ikonik banget, sahabat bisa berfoto nih, dan pastinya ditemani dengan keindahan laut dan juga adanya Masjid Samudra Terapung yang sahabat bisa jadikan sebagai tempat berteduh saat beristirahat sambil melakukan ibadah sholat gitu ya. Dan pastinya menjadi salah satu memori yang tidak terlupakan lah kalau lagi berjalan-jalan di Pantai Caracok Painan. Pantai Caracok Painan sudah punya fasilitas sarana-prasarana yang mendukung sahabat nih kalau pingin berlibur, pingin main. Kalau main di pantai, jangan takut untuk berbilas karena sudah ada toiletnya. Jangan takut ketinggalan sholat karena ada masjidnya ya. Dan jangan misalnya kalau sahabat gak pingin berenang, nah sahabat bisa berkunjung ke Pulau Cingkua yang berjarak 5 menit sampai 10 menit dengan menggunakan speedboat ya dari Pantai Caracok, dan menikmati keindahan pulau-pulau sambil sahabat bisa juga nih menikmati atraksi-atraksi permainan air seperti banana boat, jet ski dan lain sebagainya. Kalaupun sahabat gak mau bawa bocilnya berenang karena bocilnya belum bisa berenang, atau sahabatnya gak bisa berenang, gimana dong caranya? Nah, bisa banget menikmati yang namanya kuliner-kuliner lokal di sekitaran Pantai Caracok. Dan juga sahabat ya bisa mengabadikan momen dengan melihat sunset secara langsung. Wih, mantap kali lah ya. Pastinya sahabat Langkisau ya, kalau sahabat suka banget dengan pantai, laut, pasir putih, nah ya, jangan lupa deh ceklis ke pesisir selatan untuk sahabat bisa lihat secara langsung keindahan dari alam bahari pesisir selatan.
1: Mama mau gua pagi-pagi. Ada masih tungkin. Mawo. Oh, Mawo. Sibuk mana Mawo mah? Subuh hari baru Mawo. Ayo, alah leh.
2: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sementara Mak Uwo siku Itama. Kumpuan sarok-sarok kuah. Biar rahsia rumah Mak Uwo kuah setiap nampak dia orang. Ah. Kemarilah dulu tolong anak.
1: Bak aku tak kagih mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kuah sore encak.
2: Bak anak kata gagih-gagih Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada le jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
1: Jadwal bagai ya.
2: Iyo, ada le jadwalnya dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
1: Oh, betul. You up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
2: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
1: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah betul.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Iya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor,
2: iya,
1: ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

101,2 Langkisau FM, sahabat Langkisau, masih bersorakan Eci Daniel dalam wisata pesisir selatan. Nah, sebelum jalan-jalan di hari Minggu cerah ini, sahabat jangan lupa ya cek lagi kondisi perakiraan cuaca supaya perjalanan dan jalan-jalannya tetap menyenangkan dan tidak terganggu oleh cuaca yang tiba-tiba berubah. Sahabat Langkisau, dari perakiraan cuaca harian BMKG 2 di hari ini ya, di hari Minggu 2 Agustus 2026, sahabat Langkisau, cuaca untuk wilayah Kota Painan cerah berawan hingga siang hari nanti. Namun menjelang sore akan ada hujan ringan di beberapa titik dan pastinya sahabat perlu menyiapkan payung atau jas hujan jika berencana melakukan kegiatan di luar ruangan di sore hari. Pastinya sahabat Langkisau ya, tetap jaga kesehatan saat jalan-jalan di hari Minggu ini. Dan pastinya kalau untuk informasi lalu lintas di wilayah Kota Painan, langsung nih ya kita cek dari cctv.pesisirselatankap.go.id. Untuk wilayah batas Kota Painan, Kabupaten Pesisir Selatan ya. Batas Kota Pesisir Selatan terlihat tidak terlalu ramai jalannya, masih ya ada 1-2 mobil, baik itu dari wilayah Kabupaten Pesisir Selatan atau dari wilayah Kota Padang begitu ya sahabat Langkisau, tidak terlalu ramai kendaraan dari luar kota. Dan di wilayah Pantai Carocok Painan pun sudah mulai banyak datang ya masyarakat yang ingin berwisata di Pantai Carocok Painan di pagi hingga siang hari ini. Pagi menjelang siang hari maksudnya ya. Dan di untuk di wilayah Kota Painan sendiri di jalur 2 di Taman Spora ya, sudah berdatangan nih sahabat lagi saya, para penjual-penjual ya. Kalau sahabat pengen cari cemilan, pengen cari kopi, nah sudah standby itu ya di siang hari ini. Pas banget ya cuacanya udah mulai-mulai panas, nah minum yang segar-segar. Dan tentunya ya sahabat juga bisa menikmati permainan anak di halaman depan panggung utama Pantai Carocok Painan, dan pastinya bisa menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta di hari Minggu pagi ini. Untuk kendaraan sendiri seperti biasa ya, lancar untuk wilayah Kota Painan di jalur 2. Dan dipastikan lagi sahabat, diingatkan kembali untuk sahabat yang menggunakan kendaraan sepeda motor, menggunakan helm. Pastinya ya memakai helm. Dan karena sudah tanggal 2 Agustus, kita sudah masuk di bulan Agustus, jangan lupa untuk memasang bendera merah putih satu tiang penuh selama satu bulan sahabat ya, memeriahkan ulang tahun HUT negara kita yang ke-81. Diharapkan untuk memasang bendera merah putih satu tiang penuh selama 31 hari ke depan. Dan pastinya sahabat, untuk memasangnya di rumah, di lingkungan sekitar, di sekolah, di perkantoran. Dan pastinya sahabat langkit saya, kita menyemarakkan HUT RI yang ke-81 dengan memasang bendera merah putih. Dan pastinya sahabat, sampai di sini dulu Eci temani dalam wisata pesisir selatan. Dan setelah ini kita akan beralih bersama RRI Pro 1 Padang, dan Eci akan kembali menemani sahabat nanti di jam 1 dalam ekspresi pendengar. Eci tutup wisata pesisir selatan dengan lagu dari Anmes, Hanya Rindu.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Obama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Bos laga pelatih Inter Christian Sifu akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
3: Disturbi alle poche energie che avevamo, però i ragazzi hanno tirato fuori quell'orgoglio da grandi campioni.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
4: Many positive things, especially
2: ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
4: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can.
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini memiliki jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's gone in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh telah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung digancar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan João Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, you start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Menancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim, bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya, kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And luckily we conceded that late goal to Toulouse.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya, Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya, The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Watersee Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Syria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan, namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli, sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolo Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moise Kean untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru Erin Radcliffe. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Klepart dan Makoto Ninomiya pada final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4-6-1. Aldila dan Radcliffe langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Klepart dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4. Namun Aldila dan Radcliffe kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Perth Hamburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Teruslah, disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excursion Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Din mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Pertama, kami tentu memberikan support pada

0: Dengan langsung dari organisasi olahraga, membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
1: Kami terima kasih mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari Perbasis Kapsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excure Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excure Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis Excure yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket. Gitu.
0: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Popda. Perbasih Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program Perbasih Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI Tor Sumudara untuk Indonesia.

0: Cinta Olahraga Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizkiki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, disiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutahiran database atlet FORKI daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
1: Rizkiki menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORKI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
3: Jangan pernah berharap prestasi kalau dia ada event untuk mengasah diri. Jangan pernah berharap prestasi kalau atlet-atletnya tidak berlatih secara baik. Kalau kita melakukan event yang berkesinambungan seperti sekarang ini, insya Allah akan lahir bibit-bibit yang hebat. Akan lahir atlet-atlet yang hebat yang nanti bisa kita bawa pada level yang lebih tinggi di tingkat provinsi, di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional.
1: Amsaka juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Faik Iqbar Muzaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.

0: sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
1: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
2: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana ya, salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
1: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nyimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
0: Tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
1: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Indonesia memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas, bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Wow, Gia, kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
5: Ih, bahasa apa sih itu?
6: Gia dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda di kesempatan siang hari ini, selamat beraktivitas ya pendengar. Dan pastikan juga tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda di siang hari ini. Dan untuk Anda siang ini pendengar, tentunya kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi serta hiburan yang tentunya dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Dan untuk Anda tetap selalu berhati-hati pendengar, Kota Padang siang ini cukup cerah ya. Jadi jangan lupa juga untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, kita sebelum ke informasi juga di siang hari ini ya pendengar, kita ke lagu lagi. Ada beberapa lagu dulu yang perlu kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk menambah semangat kita juga dalam beraktivitas di siang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, tubuhku kering rasanya.
1: Tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
0: Matahari kali ini terlalu panas sekali hingga aku tidak bisa bernafas ini.
1: Panas. Aku butuh air.
0: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita. Semua sudah ditebang, tinggal kita aja sekarang.
2: Stop illegal logging, cegah global warming.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak. Tapi lihat tuh, fokus. Nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah. Air dan busa kudu melimpah ruah, kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi. Tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman. Karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh. Limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar. Save water for future.
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1

Masih bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Bergabung Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Arifah Fauzi mengecam dugaan kekerasan seksual oknum guru P3K terhadap siswi di Buleleng, Bali. Pelaku diminta diproses tegas sementara keselamatan, pemulihan dan pemenuhan hak korban menjadi prioritas utama. Sementara itu pendengar, Arifah mengungkapkan pemulihan korban harus menjadi prioritas melalui pendampingan psikologis, hukum dan pemenuhan hak anak secara berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan membantu korban kembali menjalani kehidupan aman serta meraih masa depan yang lebih baik. Arifah juga mengatakan pendengar, aparat kepolisian telah menangkap terduga pelaku pada Selasa 28 Juli 2026 dan pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan untuk menjalani proses hukum. Arifah juga menegaskan kasus tersebut menjadi pengingat bagi seluruh sekolah memperkuat sistem perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, dan penguatan dilakukan melalui edukasi mekanisme pengaduan aman, kode etik guru, serta peningkatan pengawasan di lingkungan sekolah. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: sahabat Langkisau, dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Allah subhanahu wa ta'ala, saudaraku seiman, kalau Anda tidak berzikir, tidak berdoa, tidak sengaja merengeklah, tanda kutip ya, kepadanya, maka dia marah. Allah subhanahu wa ta'ala bisa menggerakkan orang ya untuk datang memenuhi hajat kita. Kata Nabi SAW, mau aku beritahukan kepada kalian perbuatan yang paling baik, paling besar pahalanya, satu. Yang kedua, paling suci di sisi raja kalian, bersih, semua diterima. Yang ketiga, paling tinggi di dalam derajat kalian.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kalau seandainya Anda punya seorang teman yang setiap saat dia selalu standby untuk mendengar keluhan dan apapun yang kita ingin sampaikan, termasuk mungkin rahasia-rahasia kita, dan kita merasa orangnya sangat bijaksana, sangat dewasa, dia punya waktu yang dia luangkan untuk kita, jam berapapun kita telepon dia siap dengarkan, dia siap memberikan solusi-solusi, saya yakin kita akan merasa nyaman sekali dengan orang tersebut. Apalagi kalau orangnya amanah, bisa menutup, bisa menjaga. Saya yakin kita sangat menjaga hubungan sama orang tersebut ya. Yang mungkin Anda bisa temukan dalam hidup Anda, ada orang-orang yang memang sangat setia dengan Anda gitu. Sebenarnya teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala ya, sudah memberikan kepada kita solusi itu. Sehingga kita punya teman dari manusia atau tidak penting bagi seorang mukmin. Itu hanya pelengkap saja. Karena Allah sebagai wali orang-orang beriman, dia akan setiap saat mau mendengarkan keluh kesah kita. Tanpa ada perantara, kita langsung bisa berdoa kepadanya. Tinggal memuji Allah, membaca salawat para Nabi SAW, lalu kita kemudian menyampaikan hajat kita. Dan Allah menjanjikan dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitonirrajim, wa idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib. Hai Muhammad, kalau ditanyakan kepadamu dari hamba-hambaku tentang aku, katakan aku sangat dekat. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an, dan aku pasti akan menjawab semua permintaan hamba-hambaku yang meminta. Falyastajibuli, oleh karena itu mereka kembali kepada aku, minta kepada aku. Walyu'minubi, dan mereka beriman tentang keberadaanku. La'lum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Penulis di sini mengangkat di bahasan sebelum membahas sekitar 132 doa tentang keutamaan berzikir dan berdoa. Tentu kalau kita menyebutkan doa, dia masuk dalam zikrullah, karena Anda tidak mungkin berdoa kecuali Anda mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil pertama diangkat oleh beliau adalah surah Al-Baqarah ayat 152 yang bunyinya, A'udhu billahi minasyaitan rajim, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun, maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, kata Allah, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ya, tentu ulama menggambarkan sini mengingat Allah SWT dengan banyak cara, baik itu menyebutkan dengan zikir, menyebut-nyebut dan memuji-muji namanya, berdoa kepadanya, membaca kitabnya ya, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, ini semua masuk dalam umumnya zikrullah. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyuruh kita agar memperbanyak mengingatnya, memperbanyak doa, memperbanyak memuji-muji namanya, memperbanyak mengerjakan perintah-perintah yang diperintahkan gitu ya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang beriman, berzikirlah, mengingat dan menyebut Allah lah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan sebagian ulama mengatakan di antara ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan yang umumnya dihubungkan perintah ibadah itu dengan kata-kata kathira atau banyak, itu adalah zikir. Itu adalah zikir. Kita diperintahkan puasa ya, tapi tidak diikutkan dengan puasalah yang kathir, yang banyak, atau sholatlah yang banyak misalnya. Tapi zikir selalu diikutkan dengan bahasa atau kalimat atau kata-kata kathir. Maka di surah Al-Ahzab 41, hai orang beriman, berzikirlah kepada Allah zikran kathira, zikir yang banyak. Juga Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Surah Al-Ahzab ayat 35. Ini kalau Anda buka di Al-Quran ya. Coba dibuka surah Al-Ahzab surah nomor 33 dalam Al-Quran. Di situ Anda lihat, ya, perhatikan baik-baik bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ciri orang-orang yang beriman kepadanya. Allah bilang dari Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimat. Sesungguhnya laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang menyerahkan diri kepada Allah. Wal mu'minina wal mu'minat. Dan laki-laki yang beriman juga perempuan yang beriman. Wal qanitina wal qanitat. Dan laki-laki juga perempuan yang patuh. Itu salah satu makna qanit, taat. Ya. Was-sadiqina was-sadiqat. Dan laki-laki yang jujur juga perempuan yang jujur. Ya. Kemudian was-sabirina was-sabirat. Laki-laki yang sabar dan perempuan yang sabar. Wal-khashi'ina wal-khashi'at. Laki-laki dan perempuan yang khusyuk. Ya, konsentrasi pada saat ibadah. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki dan perempuan yang suka bersedekah. Wassaimina wassaimat, laki-laki dan perempuan yang suka berpuasa. Wal hafidina furujahum wal hafidat, dan laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluannya dari perbuatan yang haram. Ya, kemudian Allah sebutkan di saksi bahasan kita, wadzakirinallaha, perhatikan ada kata-kata di situ, katsiran wadzakirat. Dan laki-laki juga perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Perhatikan kata-kata di atas tidak dihubungkan dengan kata-kata katsir. Seperti misalnya wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki dan perempuan yang suka bersedekah. Tapi Allah tidak katakan ada banyak. Begitu juga dengan puasa. Tapi khusus zikir Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan, ya, dengan kata-kata kathir. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, teman-teman sekalian, beliau mengangkat dalil setelahnya surah Al-A'raf ayat 205. Surah Al-A'raf ayat 205. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita berzikir, menyebut nama-namanya dan juga berdoa kepadanya, membaca kitabnya. Sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan hati, merendahkan diri dan juga rasa takut, takut akan siksaannya. Dan dengan tidak mengeraskan suara, tidak teriak-teriak sana sini. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar. Di waktu pagi dan petang, jangan pernah luput, selalu berzikir dan berdoa kepada Allah, dan jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah menyebutkan beberapa ayat, beliau mengangkat hadis Nabi alaihi salatu wasallam, dimulai dengan hadis Bukhari jadi 2 halaman 208, yang bunyinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir atau mengingat dan menyebut Rabb-nya dibandingkan dengan orang yang tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Rabb-nya adalah seperti orang yang hidup dibandingkan dengan orang yang mati. Dan dalam lafadznya Imam Muslim, kalau teman-teman sudah ada yang pegang bukunya di halaman 3 ya, di footnote nomor 1, itu bunyinya, مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ. Perumpamaan atau perbandingan antara rumah yang di dalamnya Allah diingat dan disebut dengan rumah yang di dalamnya Allah tidak diingat dan disebut adalah seperti perbandingan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi bayangkan bagaimana Nabi SAW menggambarkan orang yang sering misalnya berdoa, berzikir, ya, ini menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkeluh kesah dengan dia. Maka itu digambarkan dengan orang yang hidup. Sementara orang yang sama sekali tidak pernah mengingat Tuhannya, baik dalam keadaan dia lapang, dia susah, maka ini seperti orang yang mati. Artinya tidak berfungsi lagi. Seorang penyair mengatakan, teman-teman sekalian, Janganlah kau minta kepada manusia yang kalau kau minta kepadanya, maka dia akan marah. Tapi mintalah kepada, seperti misalnya teman-teman kalau minta kepada seseorang misalnya bantuan, sekali mungkin dia beri, dua kali dia beri, ketiga kali, kelima kali, ke-10 kali, ke-50 kali, ke-100 kali mungkin dia akan marah. Kata penyair ini, jangan kau minta kepada manusia yang kalau kau minta padanya dia akan marah. Tapi mintalah kepada zat Allah yang kalau kau tidak minta justru dia marah. Allah subhanahu wa ta'ala, saudaraku seiman, kalau anda tidak berzikir, tidak berdoa, tidak sengaja merengeklah, tanda kutip ya, kepadanya, maka dia marah. Dalam sebuah hadis dengan sanad hasan seingat saya, riwayatkan Tirmidzi, kata Nabi SAW, "Man yad'ullaha yaghdab 'alaihi." Siapa yang tidak minta justru kepada Allah, Allah marah. Bayangkan teman-teman, kalau manusia beda sekali, kalau kita minta terus malah dia akan marah. Tapi kalau Allah SWT justru kalau kita tidak minta, maka dia akan marah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman sekalian akan memenuhi hajat anda walaupun itu mustahil di mata anda. Mungkin dalam sebuah kisah, seorang salafus salih dulu, orang yang miskin, hidupnya pas-pasan, apa yang dia dapat hari itu itulah yang dia makan dengan istri dan anaknya. Dan istrinya pun bersabar. Ringkas cerita teman-teman, pada satu hari dia pulang ke rumahnya, dia tidak dapat hasil apa-apa. Lalu tiba di rumah, sudah malam, istrinya tanya, apa ada hasil hari ini? Kata dia, tidak ada. Saya sudah coba keliling sana-sini menawarkan jasa untuk kerja, tidak ada sama sekali yang memberikan kepada saya pekerjaan. Maka saya tidak tahu lagi harus buat apa. Kata istrinya, tapi kita seharian belum makan nih. Lapar banget dari pagi sama anak-anak belum makan. Kata dia, insya Allah, setelah saya istirahat sejenak, saya akan keluar lagi. Hingga cerita dia keluar lagi, sudah malam, sudah tutup semuanya. Zaman dulu tidak kayak sekarang. Mungkin zaman dulu itu selepas isya udah gak ada lagi orang yang lalang karena gelap gitu kan. Dan kayak kita sekarang justru penerangan di sana-sini, masya Allah gitu kan. Nikmat Allah yang luar biasa menimpa pada kita sekarang. Yang jelas teman-teman sekalian, dia jalan, dia tidak tahu mau kemana. Dia lewat ada sebuah masjid. Gelap juga, zaman dulu orang pakai obor gitu kan. Dia nyalakan obor yang dia mampu, nyala sedikit, lalu dia wudu, dia sholat. Dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh ketundukan hati, berharap Allah memberikan kepada dia rezeki sama istri dan anaknya yang sudah seharian belum makan gitu ya. Yang jelas sama-sama sekarang subhanallah, di malam itu penguasa di wilayah itu gelisah, gak bisa tidur. Maka dia pun terdorong hatinya mengambil kurang lebih kalau seingat saya 20 kantong berisikan harta dinar-dinar emas. Dan dia bilang, ya Allah, aku malam ini gak bisa tidur. Ini kata rajanya pada saat itu ya, atau penguasa di situ. Saya ingin keluar bersedekah di jalanmu ya Allah. Maka mudahkanlah aku untuk bersedekah pada orang yang tepat. Subhanallah, dia jalan, kata dikatakan dalam kisah ini, penguasa di wilayah itu pun mengatakan, saya tidak akan memegang tali kekangan kuda saya ya Allah, saya akan membiarkan kuda ini jalan di mana tempat yang kau pandu. Dan biasanya dia jalan, subhanallah, kudanya mampir di masjid yang tadi ada orang soleh yang miskin itu. Dia pun heran, kenapa kok kudanya mampir di masjid. Lalu dia turun, dia masuk ke dalam, kena gelap ya, sedikit salah satu obor kecil di dekat mihrab yang menyala. Dia pun mendekat, lalu dia dengar ada orang sedang berdoa, lalu kemudian didengarkan doanya. Di antara potongan doa dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya engkau tahu, aku tidak ada tempat bergantung lagi kecuali engkau, sudah seharian aku dan istri anakku belum makan, maka mudahkanlah buat kami makanan hari ini. Setelah selesai dia berdoa, orang raja ini kemudian atau penguasa ini menepuk pundaknya sambil mengatakan, hai fulan, aku telah mendengarkan doamu tadi. Dan ketahuilah, aku adalah penguasa di wilayah ini. Aku niat malam ini keluar untuk bersedekah karena Allah. Maka ini ada 20 kantong dinar emas aku berikan kepada kamu. Dan ketahuilah kalau seandainya kau punya hajat apapun, maka saya akan memberikan kepadamu. Tinggal kau datang ke istana, saya akan berikan. Ya. Nah dia merasa, si raja ini merasa pada saat dia mau sedekah, Allah pandu ke orang ini. Gitu. Maka yang luar biasa adalah yang jadi saksi bahasan kita, jawaban orang miskin itu justru. Perhatikan ini yang kita ingin titik beratkan ya. Sekali lagi ini yang kita ingin titik beratkan. Ini benang merah yang harus kita garis bawahi dan kita tarik lurus dan kita ambil pelajaran darinya. Yaitu kata dia apa? Orang miskin berkata pada raja tersebut, kalau seandainya saya pun punya hajat, maka saya tidak akan datang kepada anda. Tapi saya akan datang kepada Allah yang telah memutus anda datang kepada aku. Allah Subhanahu wa taala bisa menggerakkan orang ya untuk datang memenuhi hajat kita. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada syarat-syarat diterima doa, di antaranya harus dengan penuh keyakinan. Karena kata Nabi SAW, udu orang bukan mungkin ambil ijabah. Berdoalah kalian dalam kondisi kalian yakin Allah akan menerima doa kalian. Rasulnya Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Ya, sebagaimana menunjukkan hadis. Kemudian hadis selanjutnya yang diangkat oleh beliau adalah hadis yang mulia juga. Hadis ini kata Nabi SAW, ala unabbi'ukum bi khairi amalikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairi lakum min infaqid dhahabi wal warik wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqahum wa yadribu anaqakum qalu bala qala dhikrullahi ta'ala. Maukah kata Nabi SAW aku beritakan kepada kalian perbuatan kalian yang paling baik, maksudnya besar sekali pahalanya, paling suci di sisi raja kalian, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, enggak ada nodanya, bersih, Allah terima semua. Paling tinggi dalam derajat kalian, cepat mengangkat derajat di surga. Lebih baik bahkan bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak. Bersedekah dengan emas perak pun dikalahkan dengan amal ini. Dan lebih baik bagi kalian daripada bertemu dengan musuh kalian lantas kalian memenggal leher mereka. Membunuh orang kafir di medan perang pahalanya besar. Dan mereka memenggal leher kalian atau kalian pun terbunuh mati syahid. Bayangkan keutamaan yang luar biasa. Apa jawaban sahabat setelah dengar semua itu? Tentu wahai Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, bayangkan ya, kita coba hitung keutamaannya. Kata Nabi SAW, mau aku beritahukan kepada kalian perbuatan yang paling baik, paling besar pahalanya, satu. Yang kedua, paling suci di sisi raja kalian, bersih, semua diterima. Yang ketiga, paling tinggi dalam derajat kalian. Yang keempat, lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan perak. Yang kelima, lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu dengan musuh kalian lantas kalian memenggal leher mereka atau mereka memenggal leher kalian. Lima keutamaan sekaligus. Jihad, infak, semuanya dikalahkan dengan ini. Maka kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kita pun kalau hidup di zaman itu pasti kita mengatakan, tentu ya Rasulullah, amal apa nih? Lalu kata Nabi SAW sebuah kalimat sederhana. Berzikir atau mengingat dan menyebut Allah Ta'ala. Hadis ini riwayat Tirmidzi jilid 5 halaman 459 dan Ibnu Majah jilid 2 halaman 1245. Ini luar biasa nih. Ya. Bagaimana seseorang mendapatkan keutamaan berzikir kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah SWT. Itu kalau kita bisa sudah bilang tadi, kalau kita menyebutkan zikir, doa masuk di dalamnya. Ya. Kemudian sabda Rasulullah SAW juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari jadi 8 halaman 171 dan juga Muslim jadi 4 halaman 2061, kata Nabi SAW, yaqulullahu ta'ala, Allah yang maha tinggi telah berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani, aku selalu bertindak menurut prasangkaan hambaku kepadaku. Kalau dia sangka baik, Allah akan kasih. Walaupun dia sakit, walaupun ada cobaan, dia sangka baik, oh pasti ini pasti baik buat saya. Ya. Maka Allah akan berikan seperti apa yang dia sangkakan. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku selalu bersamanya bila dia berzikir atau mengingat dan menyebutku. Ya, tentu doa di antaranya. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Kalau dia mengingatku dalam dirinya, maka aku pun akan mengingatnya dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairun minhu. Dan kalau saya dia menyebut namaku di hadapan kumpulan orang-orang, maka aku akan menyebutkannya dalam kumpulan hamba-hamba yang lebih baik daripada mereka. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Dan kalau hamba tersebut mendekatkan diri kepada aku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Dan jika dia mendekatkan diri kepada aku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu dupa. Wa in atani yamshi ataitu harwala. Dan jika dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana potongannya, wa idza dzakarani fi nafsi ذكر في نفسي ذكرت في نفسي وإن ذكرني في ما ذكرت في ما لين خير من. Kalau seandainya dia menyebutku di dirinya, maka aku kan juga menyebutnya di diriku. Dan kalau dia menyebutku di depan orang banyak, dalam kondisi sedikit, tidak ada orang ataupun dirami-rami, tetap dia berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, Allah pun akan mengingatnya lebih baik daripada di depan kelompok, lebih baik daripada manusia itu tersebut. Yaitu para malaikat tentunya. Juga Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang laki-laki pernah berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya syariat Islam telah banyak bagiku. Oleh karena itu beritahukan aku sesuatu yang aku pegang teguh. Beliau bersabda, la yazaru lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lidahmu selalu basah dengan zikir atau mengingat dan menyebut Allah. Hadis ini riwayat Tirmidzi, jilid 5 halaman 458. Termasuk dalam zikir juga saya bilang tadi adalah membaca Al-Qur'an. Sebagaimana diangkat juga dalil oleh beliau di sini, hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, jilid 5 halaman 175. Yang bunyinya kata Nabi SAW, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah atau Al-Qur'an maka dia mendapatkan satu kebaikan dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi di 5 halaman 175. Ini luar biasa gitu. Zikrullah ini mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam jenisnya tadi, baik menyebut nama-nama dan sifat Allah, ya bersyukur dan segala macam, berdoa, juga membaca Al-Qur'an. Ini semua masuk dalam rangkaian zikrullah yang luar biasa gitu. Juga Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah riwayat yang unik ya. Dia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fis suffah. Satu hari pun Rasulullah SAW keluar menemui kami sementara kami di Suffah. Suffah ini sebuah tempat kurang lebih bisa menampung 300 orang di belakang rumah Nabi SAW. Umumnya ditempati oleh orang-orang miskin di Madinah untuk belajar dari Nabi SAW. Kata Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, kharaja Rasulullah SAW wa nahnu fis Suffah. Satu hari pun Rasulullah SAW keluar menemui kami sementara kami di Suffah. Faqala ayyukum yuhibbu an yaghdwa kulla yawmin ila buthanin aw ila al-aqiq. Siapa di antara kalian yang ingin pada saat atau setiap hari dia keluar ke Buthan dan Aqiq, dua lembah di Madinah. Lembah ini waktu itu belum berpenghuni ya. Dan di situ seringkali lewat unta-unta liar, tidak ada pemiliknya gitu. Kata Nabi SAW, fayati minhu binaqataini qawmawaini fi ghairi ithmin wala qati'atir rahim. Dia mendatangi ya lembah, kedua lembah tersebut dan membawa dua ekor unta yang sudah sempurna ya, unta merah ya. Kemudian dia membawanya tanpa ada dosa dan tanpa memutus silaturahim. Maksudnya tanpa mengambil ya, hak orang lain. Fakulna, kami pun berkata, ya Rasulullah, muhibbu dzalik, wahai utusan Allah, kami ingin sekali itu. Enak benar setiap hari pergi ke lembah Buthan atau Aqiq, tiba-tiba datang sana ada unta tidak ada pemiliknya, bawa pulang ke rumah. Untanya mahal. Unta yang kaum mawai ini, kata Nabi SAW. Unta yang sempurna, besar, ya sudah dewasa, itu harganya mahal. Gitu kan. Maka kata para sahabat, kami mau ya Rasulullah. Seperti kalau dikatakan, siapa yang mau pergi ke jalan ini atau di lembah ini, dia akan dapat dua mobil. Tanpa mencuri, hadiah buat dia. Orang semua mau. Dan ini metode yang digunakan Nabi SAW untuk menarik perhatian audiens. Ini seringkali Nabi SAW gunakan itu ya. Dilemparkan contoh dulu, kemudian untuk mendatangkan target utama nantinya. Setelah sahabat mengatakan, kami ketemu ya Rasulullah, membawa pulang dua ekor unta tanpa putus silaturahim, tanpa mencuri ya punya orang lain. Qala afala yaghdu ahadukum ila al-masjid fa ya'lam. Tidakkah seseorang antara kalian menuju ke masjid kemudian dia belajar au yaqra ayataini min kitabillah, atau dia membaca dua ayat dari kitabullah Al-Qur'an. Khairun lahu min naqatain. Dua ayat tadi lebih baik daripada dua ekor unta. Wa thalathun khairun lahu min thalath. Dan tiga ayat Al-Quran lebih baik daripada tiga ekor unta. Wa arba'un khairun lahu min arba'ah. Dan empat ekor unta lebih baik daripada empat ayat lebih baik daripada empat ekor unta. Wa min a'dadihinna minal ibil. Dan begitulah hitungan kelipat gandaan seterusnya. Ya. Terhadap jumlah-jumlah unta tersebut. Hadis ini riwayat Muslim di satu halaman 553. Juga Nabi SAW memastikan kalau ada orang yang duduk, tidak berzikir, tidak berdoa, tidak mengingat Allah sama sekali, semua kelalaian isinya, maka ini bisa diancam dengan kenanya hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu teman-teman, momen-momen banyak sekali ya, Nabi SAW tidak lewat padanya kesempatan melihat kebaikan atau mendengar kebaikan, kecuali beliau memohon agar diberikan kebaikan tersebut. Dan kalau seandainya ada keburukan, maka beliau memohon agar diselamatkan dari keburukan itu. Ya. Anda misalnya lewat jalan, ada orang tabrakan, ada orang miskin, ada orang kelaparan, ada orang terkena cobaan-cobaan penyakit segala macam yang tidak ada pada Anda, justru Anda bisa menggunakan itu momen untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, man qada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat alihi minallahi tira. Wa man ittaja'a majja'an la yadhkurullaha fihi kanat alihi minallahi tira. Barang siapa yang duduk di suatu tempat dan tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah di dalamnya, maka itu akan menjadi kekurangan dan penyesalan atau penyesalan atasnya dari Allah. Dan barang siapa yang berbaring di suatu tempat lalu tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah, maka itu akan menjadi kekurangan dalam kurung penyesalan atasnya dari Allah. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4 halaman 264. Di dalam hadis lain disebutkan makna tirah itu atau kecelakaan itu ataupun penyesalan tadi, yaitu sabda Nabi SAW menjelaskan ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkuru Allah fihi wa lam yusallu ala nabihim illa kana alaihim tira fa in syaa'a dzabahu wa in syaa'a ghafara lah. Tidaklah suatu kaum duduk di suatu majlis di mana mereka tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah di dalamnya dan tidak membaca salawat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali akan menjadi kekurangan atau penyesalan atas mereka. Jika Allah menghendaki maka Dia menyiksa mereka, dan jika Dia kehendaki maka Dia mengampuni mereka. Hadis riwayat Tirmidzi jilid 3 140. Jadi kita bisa lihat teman-teman sekalian bagaimana ya penekanan-penekanan tentang harusnya seseorang itu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya doa, itu adalah hal yang sangat ditekankan. Justru kalau orang jauh daripada itu semua, merasa tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, dia diancam dengan tirah atau penyesalan. Bisa bermakna tadi di hadis yang kedua tadi adalah Allah kalau ingin Allah hukum, kalau Allah ingin maafkan maka Allah maafkan. Dan yang terakhir yang kata beliau adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fi illa qamu an mithli jifati himar wa kana lahum hasrah. Tidak ada satu kaum berdiri atau bubar dari satu majlis, kumpul-kumpul, nongkrong sama teman-teman atau keluarga, ngobrol-ngobrol. Tidak ada satu kaum berdiri bubar atau bubar dari satu majlis di mana mereka tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah di dalamnya, kecuali mereka berdiri laksana berdiri dari bangkai seekor keledai. Dan hari itu menjadi penyesalan bagi mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud di tempat halaman 264. Nah, jadi kita bisa lihat teman-teman di awal buku ini, beliau sebelum membahas zikir dan doa, beliau menekankan sekali tentang masalah pentingnya untuk keutamaan untuk berzikir dan berdoa itu sendiri. Ya.
2: Kau pagi-pagi alam masih tak mungkin. Mawo, oh Mawo, sibuk mana Mawo ma? Subuh hari baru Mawo. Ayo Allah le.
3: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sementara Mawo si kau Itama. Kumpulan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mawo kau setiap nampak dia orang ah. Kemarilah dulu tolongan ah.
2: Bak aku tak kaget mana Mawo kini tu. Subuh hari baru Mawo. Buang sarok kau sore, Encak.
3: Baan kata gageh-gageh maitam. Pembuangan sampahku kini ado lo jadwalnyo. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
4: Bajadwal bagai ya.
3: Iyo, ado lo jadwalnyo dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarokku beko lai maitam. Lai tahu maitam.
4: Betul. You up to date mana informasi lai mak buka ya?
3: Makonyo maitam. Rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
4: Yolah kau betul. Sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Dari kawasan Aja Gusalim Painan 91,2 Langkisau FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat siang sahabat Langkisau, di hari ini Minggu 2 Agustus 2026 bersama Eci Daniel menemani sahabat Langkisau semua yang mendengarkan di 91,2 MHz dan juga streaming di aplikasi Radio Box Online channel LPP Langkisau FM dan radio Langkisau FM.pesisirselatankap.go.id. Bagaimana kabarnya sahabat Langkisau di siang hari ini? Semoga sehat selalu ya yang lagi mendengarkan Eci nih. Dan pastinya Eci temani sahabat dalam program ekspresi pendengar. Sahabat bisa berekspresi langsung bersama Eci di sini di nomor telepon 0823-7441-4591 via SMS, WhatsApp, ataupun telepon langsung ya sahabat Langkisau. Hingga pukul 3 sore nanti kita sajikan juga lagu-lagu yang menambah semangat sahabat nih yang ingin berekspresi di siang hari ini. Kita angkat dulu telepon pertama kita. Halo Langkisau FM, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang kembali Adit.
1: Apa kabar?
0: Baik Adit, kabarnya baik. Adit bagaimana kabarnya?
1: Baik juga, sehat.
0: Oke, alhamdulillah. Lagi ngapain Adit siang hari ini?
1: Lagi nyantai dengan Langkisau FM.
0: Lagi santai-santai. Adit pengen berekspresi apa siang hari ini Adit?
1: Ekspresi, ini kalau nanya-nanya cuaca nih lagi cerah sekarang.
0: Iya, cuaca lagi cerah Adit. Di Padang bagaimana cuacanya Adit?
1: Cerah juga.
0: Oke, kalau cerah nggak pergi jalan-jalan Adit?
1: Udah kemarin ke Basko tadi malam sama kakak.
0: Oh, gimana? Seru ke Basko?

0: Mantap. Silahkan Adit berekspresi.
1: Backsoundnya ada nggak?
0: Ya. Silahkan Adit.
1: Radio Langkisau. Radio Langkisau adalah teman bagiku di waktu susah dan di waktu senang. Radio Langkisau adalah tempat curahan hati yang paling dalam. Radio Langkisau adalah semangat hidupku yang pernah hilang. Terima kasih Radio Langkisau telah menghiburku di waktu galau dan di waktu sedih. Dan curhatanku selalu didengar oleh Radio Langis FM. Radio Langis FM, jaya selalu, terima kasih.
0: Segitu banget ya sampai diciptakan puisi dari Adit ya. Terima kasih Adit. Ya. Ada yang lain?
1: Inilah kalau untuk kecintaan dengan Radio Langis FM bisa dipuisikan kan.
0: Iya, oke Adit. Pengen ekspresi yang lain Adit?
1: Iya, ini mau nyanyi kayaknya nih.
0: Mau apa Adit?
1: Mau bernyanyi.
0: Bernyanyi lagu apa Adit?
1: Lagu dangdut.
0: Apa lagunya?
1: Judulnya bukan yang pertama ada gak? Dari Mega Mustika.
0: Bukan yang pertama, ada Adit. Ekspresinya mau dipersembahkan buat siapa nih Adit?
1: Ekspresi bukan untuk siapa lagi Sau dan untuk Kak Vivi yang ada di mainan.
0: Oke, siap. Oke Adit, sahabat Langkis Sau, kita langsung saja mendengarkan ekspresi dari Adit ya dengan lagu dangdut bukan yang pertama.

0: 让我让爱高粱不能干可把在山里啊撒撒屁股
1: Selamat siang buat Bang Ajo Bintang, Ayah Sabira, dan NGP.

0: Oke, Adit, pengen dilanjut dengan lagu apa, Adit?
1: Mau nambah nih, Nana.
0: Iya, lagu apa?
2: Assalamualaikum.
0: Lagu apa, Adit?
1: Lagunya judulnya Dingin dari Amdan Ateteh.
0: Dingin, oke.
1: Selamat siang, Pak.
0: Ada Pak Oga nih, Adit. Lagu dingin, Adit. Oke, Adit.
1: Bingung nih.
0: Oke, silakan ber.

Kaya mo katoka. Masasarin niya. Masasarin niya.

0: Oke, terima kasih.
1: Kampung.
0: Kalau kamu bisa, saya nyawa duit nggak sama duit kita mau nggak mau nggak.
1: Boleh mas dari jauh sampai di kota itu.
2: Iya, mau lagu apa nih?
0: Nyanyi apa kita mau?
2: Berduet apa sama Pak Oga?
0: Lagunya duet darinya apa ya? Nah, moga aja lah sendiri nyanyi dulu, nantilah aku cari.
2: Oke lah, Adit mau request?
0: Mau request judulnya Lesti ke Eci.
2: Yang mana? Lesti itu penyanyinya, bukan judulnya.
0: Penyanyinya Lesti, judulnya Bawa Aku ke Penghulu.
2: Bawa Aku ke Penghulu. Oke, nanti dicari ya.
0: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adit, ada Adit di Kota Padang yang bergabung ya melalui telepon. Dan Eci juga sudah kedatangan nih yang bergabung di studio Langkisa FM, ada Pak Oga. Bagaimana kabarnya Pak Oga?
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini semangat ya kayaknya Pak Oga nih ya. Pak Oga nunggu siapa Pak Oga?
1: Tadi ada tunggu siapa tadi kita ya.
2: Uncu Nadi, kalau Uncu Nadi lagi monitor, ya. Nah ditunggu sama Pak Ogah di Radio Langkisa FM sekarang, ya. Ya di ekspresi pendengar. Uncu Nadi jangan nelfon aja dari Muaro ya, langsung ke sini. Dan Ayah Safira juga, nih biasanya nih Ayah Safira sama Rajo Minang, biasanya udah menuju Langkisa FM ya. Bundo juga kadang-kadang nih ya. Terus yang lainnya pokoknya kini bergabung di ekspresi pendengar langsung aja di siang hari ini. Sampai jam 3 sore. Lama. Benar. Pak Oga mau diputar lagu apa nih?
1: Kita putar lagu apa ya dulu? Gelandangan, lagu dangdut.
2: Lagu dangdut ya. Aduh, mantap. Kenapa memilih lagu ini?
1: Sangat prihatinnya.
2: Nih,
1: liriknya bagus.
2: Oh, liriknya bagus.
1: Musiknya pun bagus.
2: Pokoknya favorit lah gitu. Favorit ya. Lagi. Oke, siap sahabat Langkisau, kita masih dalam ekspresi pendengar ya. Kali ini Eci Daniel bersama Pak Ogah, tadi sudah bersama Adit. Kita beralih bersama Pak Ogah dengan lagu dari Roma Irama ya. Yang ini nyanyinya yang ini, yang di bawah atau yang di atas? Yang di atas.
1: Yang
2: Umairah mana? Iya, yang ini ya. Yang ini aja. Oke, siap. Sahabat Langkisau, kita dengarkan ekspresi Pak Oga.
1: Selamat siang para pendengar Langkisau. Semoga terhibur di siang hari ini. Yang mau gabung, silakan datang ke studio. Oke, kita akan buat lagu yang berjudul Gelandangan.
2: Oke.

0: Ah, itulah tadi semua lagu yang berjudul Gelandangan. Ya agak tersendat-sendat.
1: Mau ditambah lagu apa?
0: Lagu apa lah? Ah, coba lagu Minang lagi.
2: Lagu yang mana? Lagu Minang.
0: Ah, Kalimpanan. Ya, Kalimpanan.
1: Oke, sahabat lagi so masih bersama Pak Umar.
0: Oke.
1: Ya kan, Pak, kah?
0: Oke. Terima kasih. Kita buka dengan lembaran Kalimpanan. Sebuah lagu nostalgia.

0: Asyik. Kalim kanan. Yang mau bergabung silakan datang ke studio. Yang payah boleh.
1: Bikin dulu.
0: Bikin dulu.

0: Bob. Semoga terhibur di siang hari ini.
1: Terhibur sangat ya.
0: Ayo kita tangkat dengan judul siapa lah. Oh, Rancang Niago. Rancang Niago lagu Minang lagi. Ci.
1: Pak Uga tadi kesini pakai apa, Pak Uga?
0: Pakai motor.
1: Pakai motor hari panas-panas nih ya.
0: Iya, dari Cirocok kesini.
1: Ternyata dekat.
0: Ternyata dekat.
1: Iya, Rancang Niago lagunya.
0: Rancang Niago.
1: Ya.
0: Galmona.
1: Oh iya.
0: Saya kira kan tadi kak teman-teman tuh kok udah datang dengan malah waktu itu udah kita janji kan.
1: Rancu Kumbang. Ini ya.
2: Ya boleh.
1: Oke. Ya mana nih yang kemarin

0: Oke, kita beralih ke lagu pop.
1: Beralih dengan lagu pop. Lagu pop.
0: Ya, lagu yang kemarin itu apa? Demi Kau dan Sebuah Hati.
1: Demi Kau dan Sebuah Hati. Lawas kita ya.
0: Lawas kita ya.
1: Demi Kau dan Sebuah
0: Hati. Demi Kau dan Sebuah Hati.
1: Demi.
0: Oke. Okay. Para pendengar radio yang kita di mana berada, kita coba lagi angkat dengan judul lagu pop ya. Demi Kau dan Sebuah Hati. Ah, semoga pendengar radio yang kita di mana berada semoga terhibur di siang hari ini. Oke. Okay. Ya, untuk teman-teman di Cirecok, buat Pak PM, juga si boy, juga dan lain-lainnya gitu. Ah.

0: Pokoknya waktunya sepanjang dua ya. Ya. Kalau Cik Nadi mau datang, datang ya.
1: Ya. 10 menit lagi.
0: Bukannya aku sengaja.

0: Bang Cunadi lagi belum monitor kayaknya ya. Bolehlah sepatah dua patah kata Pak Ogah buat Bang Cunadi nih. Salam-salam.
1: Salam-salam buat Bang Cunadi. Untuk penggemar kisah di mana berada. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dimudahkan rezekinya. Ya itulah. Semoga sukses selalu.
0: Semoga Pak Oga bisa bertemu ya, kembali. Bernyanyi sama yang lain, sama Uncunadi, sama Yasafira,
1: Raja Minang
0: kayaknya sibuk nih sekali, ya. Boleh penutup lagu Pak Oga sebelum jam 2 siang.
1: Bola.
0: Lagu bola.
1: Dangdut
0: ya. Memanglah kalau lagu dangdut ini enggak ada matinya.
1: Enggak ada matinya.
0: Enggak ada lah matinya kalau lagu dangdut ya. Oke, siap sahabat Langkisau ya, persembahan dari Pak Ogah, lagu terakhir sebelum Pak Ogah melanjutkan aktivitas nih.
1: Barcelona.
0: Barcelona. Kalau Barcelona pop ya.
1: Enggak, Barcelona apa ya, bola apanya mah? Dangdut juga mah.
0: Barcelona.
1: Ona Sutra mah.
0: Barcelona. Yang ini.
1: Bola lagu cepat ramah apa ya?
0: Oh gitu. Oke sahabat Langkisau ya, Barcelona ini ya.
1: Diralat lupa lagi.
0: Jadi lagu bola. Lagu bola terlalu cepat temponya.
1: Nggak terkejar sama Pak Oga.
0: Iya memang umur tuh lagunya yang santai-santai gitu ya Pak Oga ya. Bersama Pak Oga sahabat Langkisau di ekspresi pendengar, sebelum kita lanjutkan ya, ada lagu Barcelona. Silahkan Pak Oga.
1: Oke.

박재민형. 어찌나니. 야, 아다니, 슈퍼탈라기, 1점 라기.

0: Ya, terima kasih. Semoga bisnya ini hari ini dimana pendengar di Rengkisau terhibur dengan Pak Oga.
1: Iya benar. Terima kasih sama-sama ya. Pak Oga.
0: Kita tangkulan dulu.
1: Yang sudah menghibur kita ya di 91,2. Semoga ketemu lagi kita di karaoke atau ekspresi pendengar berikutnya Pak Ogah ya. Jangan bosan. Okay. Besok kayaknya Pak Ogah jemput Ayah Safira kayaknya ya. Karena dia kan enggak punya motor. Dia kan jalan biasanya. Kalau Pak Ogah di Pantai Carocok kok dia aja tuh ya. Biasanya gitu tuh. Terima kasih Pak Ogah. Sehat-sehat selalu Pak Ogah ya. Iya, hati-hati di jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lengkisau ya, kita sudah ditemani sama Pak Ogah ya. Memang lah artis Lengkisau FM nih ya. Nggak main-main ya. Mantap sekali suaranya, menghibur kita.

Nah, sahabat Langkisau ya, kalau misalnya wah kayaknya telat nih bertemu Pak Ogah, tenang, bisa langsung dikode aja beliau ya. Nah, dan pastinya kalau sahabat pingin kesini ke Langkisau FM, kita masih akan terus menemani sahabat setiap hari Minggu siang dalam ekspresi pendengar. Masih ada ya waktu sampai pukul 3 sore nanti, Eci berikan untuk sahabat Langkisau yang pingin berkaraoke, pingin berekspresi via telepon, SMS, atau langsung ke sini di 0823-744-1451 dan langsung ke studio Langkisau FM. Boleh banget sahabat semua ya. Dan kita rehat sejenak sahabat, kita kasih dulu lagu yang di request tadi sama Adit ya, ada Lesti, Bawa Aku ke Penghulu.

0: percaya.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
2: Hey Dad, lari yuk.
3: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
2: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
3: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
2: Masa?
3: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun, terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
2: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
3: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
2: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
3: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
2: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
3: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
2: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
3: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
2: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
3: Ayo!
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Hah, mama uwo gua pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mauwo! Oh, Mauwo! Sibuk mana Mauwo, ma? Subuh hari baru Mauwo. Ayo, alah leh.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Itam, ma. Tolong sebentar Mak Uwo si ko Itam, ma. Kumpuan sarok-sarok ko, biar rahsia rumah Mak Uwo ko setiap nampak dia orang, ha. Kemarilah dulu tolongan, ha.
0: Bak aku tak kagih mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Uang sarok ko sore, encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih, Mak Itam. Pembuangan sampah ko kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Hmm, jadwal bagai ya?
1: Iyo, ada lo jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai, Mak Itam. Lai tahu, Mak Itam.
0: Betul. You up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media

0: 91,2 Langki Saw FM, kembali lagi bersuarakan Eci Daniel dalam ekspresi pendengar. Yang pengen bergabung langsung aja ya, 0823-7441-4591. Halo, selamat siang Adit.
1: Halo, Langki Saw FM, selamat siang menjelang sore.
0: Iya Adit, Adit mau berekspresi apa?
1: Mau berisi lagu dangdut.
0: Berekspresi lagu dangdut, lagu dangdutnya apa judulnya?
1: Rita Sugiarto dan Eci Daniel.
0: Rita Sugiarto, kita cari dulu ya. Yang mana judul lagunya?
1: Judulnya Ku Ingin, ada nggak?
0: Ku Ingin, nah kita cari dulu ya. Ku Ingin.
1: Dangdut.
0: Iya.
1: Salam untuk Pak Oka ya, yang tak boleh presi.
0: Iya.
1: Bagus suaranya nih.
0: Cuma
1: ada komen dikit yang untuk Pak Oka.
0: Iya, Dit.
1: Pak Oka, cekonya udah bagus. Cuma nampaknya udah bagus. Cuma artikulasi nyanyi itu kurang terbuka, Pak Oka.
0: Gitu ya. Oke Adit, siap ya. Adit jadi juri Langki Saw Idol ya. Oke Adit. Ada lagu versinya versi yang biasa atau versi yang koplo? Mau yang mana?
1: Yang biasa aja.
0: Oh, yang biasa.
1: Kalau yang koplo.
0: Oke, sahabat Langki Saw ya, bersama Adit kita dengarkan dulu lagu Ku Ingin. Silakan berekspresi.

Merci.

0: apa?
1: Nama lagu dari miliknya Cacah Dika.
0: Iya, yang mana lagunya?
1: Mandi Kembang.
0: Mandi Kembang. Oke, Mandi Kembang.
1: Dangdut banyak
0: banget. Oke, Adit, silakan dilanjutkan ekspresinya.

0: Oke, Adit.
1: Oke.
0: Ya, gimana? Masih bisa
1: Boleh nambah lagi?
0: satu lagu lagi,
1: Mau
0: Adit,
1: nambah.
0: sebelum jam 3.
1: Satu lagu lagi, judulnya dari miliknya Maggie Z. Apa ya ada Eci Daniel di?
0: Ada Air Mata Cinta.
1: Oh, Air Mata Cinta ya. Ayo mata cinta aja deh lagi terakhir. Nah,
0: oke, siap. Menutup ya ekspresi pendengar bersama Adit sahabat Lancisau ada lagunya Mata Air Cinta. Silakan Adit.
1: Oh yang sahabat Lancisau sampai pagi. Sampai-sampai, sorry, saya malah kisau.

0: Hello.
1: Yuli.
0: Udah. Oke.
1: Oke, terima kasih ya, Yuli.
0: Boleh salam?
1: Boleh, silakan.
0: Salam buat Cina Nil, Kak Bibi Fikri, Fiona Fana. Mudah-mudahan minggu depan kita bertemu lagi di dalam karaoke dan ekspresi pendengar minggu depan.
1: Oke, Adi, terima kasih ya atas ekspresinya hari ini.
0: Boleh request?
1: Belum, nggak bisa request lagi untuk lagu ini. Lagunya pop Indonesia karena kita akan masuk program selanjutnya.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Adit. Oke, sudah jam 3 sore, waktunya Cidanil harus berpisah dalam dengan ekspresi pendengar bersama sahabat Langkisau. Kita ketemu lagi ya dalam ekspresi pendengar minggu depan. Dan pastinya terima kasih buat yang sudah bergabung hari ini. Eci harus undur diri dulu dari ekspresi pendengar sebelum kembali lagi nanti dalam Citra Keluarga. Sahabat Langkisau, kita tutup perjumpaan kita kali ini ya dalam ekspresi pendengar.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari Kawasan Jago Salim Painan 91,2 Langkisa FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Dalam Citra Keluarga, Ci Daniel hadirkan informasi yang bermanfaat buat sahabat dan keluarga terkait kesehatan, parenting, gaya hidup, dan pastinya untuk sahabat Langkisa semua, Ci temani hingga pukul 4 sore nanti.

Sahabat Lucky Soul, kali ini dalam Citra Keluarga, Ci Daniel hadirkan informasi seputar parenting ya. Bagaimana sahabat kita bisa

Tapi tentu saja ya sahabat Langkisau, perlu diperhatikan setiap orang tua yang ingin anaknya tumbuh sehat hingga dewasa tanpa disadari justru sering melakukan kebiasaan yang tampak sepele tapi sebenarnya berpotensi membahayakan jiwa anak kita. Menurut dokter spesialis anak sekaligus kepala petugas medis Zarminali Pediatrik, Amanda Fur kepada media itu membeberkan ada 5 kesalahan pengasuhan yang kerap disepelekan oleh orang tua namun terbukti memicu berbagai masalah kesehatan kronis bahkan mengancam nyawa. Sahabat Langkisau, apa saja sih 5 hal yang sepele tapi berbahaya dan mengancam nyawa anak kita? Yang pertama adalah dengan orang tua yang memakai kursi mobil menghadap depan. Pemakaian kursi mobil tanpa kursi anak ya pada orang tua yang membawa mobil ini sangat rentan sekali. Padahal anaknya masih di bawah umur 5 tahun. Nah, tentunya sahabat Langkisau yang perlu diperhatikan jikalau kita orang tua jikalau memiliki anak dan mengendarai kendaraan roda 4 ya, jangan lupa untuk menyediakan child car seat atau car seat anak yang mana memang berguna untuk membuat anak kita itu menghindari potensi cedera serius jika terjadi benturan saat kita berkendara. Dimana memang seharusnya ternyata ya, kalau anak-anak masih di bawah 5 tahun dan di atas 1 tahun diharapkan duduk di dalam mobil menggunakan car seat dan menghadap ke belakang. Nah ya, jangan menghadap ke depan atau menghadap ke arah supir, tapi menggunakan car seat menghadap ke belakang. Kenapa sih harus menggunakan car seat? Karena dengan menggunakan car seat terbukti mengurangi potensi cedera serius dan benturan kepada anak, apalagi anak-anak yang di bawah 5 tahun dan di atas 1 tahun. Karena tulang belakang balita itu kan masih berkembang dan jikalau dia tidak diberikan kursi khusus dan kursinya dia duduk dihadap ke depan ya, itu berpotensi sekali mendapatkan tekanan luar biasa pada struktur tubuh mereka yang masih rapuh. Jadi kalau sahabat punya anak-anak di rumah dan mengendarai mobil dan anaknya sering dibawa gitu ya menggunakan mobil, jangan lupa sediakan car seat untuk anak dan diputar duduknya, jangan ke arah ke depan tapi di arah ke belakang jika anaknya di atas 1 tahun ya. Di bawah 5 tahun. Jadi pokoknya masih usia, pokoknya kalau udah 6 bulan kan sudah bisa dibawa-bawa ya, 6 sampai 5 tahun itu hadapkan ke belakang. Selanjutnya, kebiasaan anak untuk memilih-milih makanan juga enggak baik dan ternyata bisa mengancam nyawa mereka. Memang ya, kita sering banget menghadapi anak-anak yang GTM. Nah, yang susah banget makan. Namun kebiasaan kita menuruti apa saja yang mau dimakan sama anak ya, asal mereka mau makan. Tapi gak mau makan apapun, maunya cuman mungkin nugget atau sosis ya. Jadi anaknya pilih-pilih saat kita masak ikan, masak daging ayam, mereka tidak mau, maunya hanya makanan-makanan tertentu. Nah ini ternyata bisa berbahaya dan menumbuhkan kebiasaan buruk kepada anak. Dan kebiasaan pilih-pilih makanan ini bisa terbawa sampai dia besar dan dewasa. Nah, sahabat Langkisau perlu diperhatikan ya, otak itu kan butuh nutrisi yang tepat, terutama kebutuhan makronutrien. Seperti apa? Makronutrien itu adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Yang mana sahabat Langkisau yang perlu kita perhatikan adalah anak-anak yang makanannya itu

malah makan makanan ultra proses, bukan makanan dengan makronutrien. Nah, yang pasti sahabat, tentunya ya, kalau anak-anak tidak makan makanan yang makronutrien, terus tidak memiliki makanan yang ada zat besinya, membuat anak-anak akan terkena anemia yang berpengaruh pada kecerdasan otaknya. Nah, tentu saja ya sahabat Langkisau, sebagai orang tua, yuk kita paparkan anak kita dengan berbagai jenis lauk, berbagai jenis makanan, dan sahabat kita ajarkan bagaimana anak untuk makan apa yang ada, dan tentunya makan makanan yang seimbang, bukan makan apa yang mereka mau, tapi makan apa yang dibutuhkan oleh tubuh mereka. Selanjutnya, kebiasaan anak kita yang perlu kita perhatikan adalah menggunakan media sosial. Dan kebiasaan orang tua yang bisa mengancam nyawa anak adalah dengan abai memantau penggunaan media sosial di anak. Nah, apalagi sekarang ya, berbagai macam jenis mental health atau kesehatan mental terjadi pada remaja. Ingat gak ada beberapa kasus lalu anak umur 10 tahun yang bunuh diri karena terlalu banyak terpapar sosial media. Lalu dia karena terpapar sosial media melihat kehidupannya ke ibunya yang sulit, maka dia berpikiran singkat ya, karena meniru yang ada di sosial media, ya sudahlah dia supaya tidak memberatkan ibunya, dia bunuh diri. Nah, ini ya orang tuanya karena abai ya, tidak memperhatikan apa sih anaknya yang ditonton, apa yang dilihat sama anaknya di sosial media. Nah, orang tua jadi abai, sedangkan pengaruh dari sosial media ini memiliki pengaruh yang sangat-sangat tinggi ya, akan keberlangsungan kesehatan mental anak. Nah, perhatikan ya sahabat Langkisau, jikalau anak kita sudah punya media sosial, cek lagi berapa sih umur anak kita. Tentunya batasan sosial media kan sudah ada ya, di setiap aplikasi sosial media itu mereka sudah punya batasan umur. Umur berapa yang boleh buat akun sosial media jenis A, B, dan C. Nah, kita sebagai orang tua harus memantau anak kita ya, memantau apa yang dia lihat, memantau apa yang dia dengar, memantau apa yang dia cari di internet. Nah, sebagai orang tua, kita jangan sampai gaptek ya, sampai-sampai anak kita bisa nih ya mencari apapun dan kita gak tahu apa yang mereka lihat, apa yang mereka cari. Jadi sahabat Langkisau, sebagai orang tua ya, penggunaan media sosial juga perlu banget pendampingan anak. Dan selain itu, jikalau anak-anak kita ya masih kecil sudah terpapar media sosial, itu bisa mengganggu tumbuh kembangnya dengan adanya otak mereka yang mengecil, bahkan berkaitan juga dengan tumbuh tinggi kembang anak jika terlalu terbanyak terpapar sosial media atau memakai gawai berlebihan. Kebiasaan yang mengancam jiwa anak ya, jikalau jadwal anak terlalu padat dan mereka kurang bermain. Nah, bermain di sini bermain apa? Bukan bermain gadget, bukan bermain komputer ya sahabat Langkisau, tapi bermain itu membangun kreativitas, perkembangan fisik, dan juga pengaturan emosi dan emosional. Orang tua kerap sekali ya, apalagi kalau anaknya sudah masuk sekolah, memberikan anaknya kegiatan yang terstruktur ya, sehingga anak punya schedule yang sangat-sangat padat. Pulang sekolah langsung les A, habis les A les B lagi, les B les C gitu ya, lalu pulangnya udah jam 7 maghrib gitu, udah malam karena les segala macam, lalu belajar lagi sampai di rumah. Nah, mereka kehilangan waktu untuk bertumbuh kembang dengan cara bermain. Padahal bermain itu sangat penting banget untuk pertumbuhan otak yang sehat, pengaturan emosi, perkembangan fisik, kesehatan mental jangka panjang.
Apalagi buat anak-anak yang masih di bawah 10 tahun ya, bermain itu bantu mereka berkreativitas, membentuk ketahanan diri mereka. Mereka punya keterampilan dan manajemen konflik saat mereka bermain bersama teman-temannya. Nah, kalau anak kita udah dikasih jadwal yang padat, biasanya ini akan memicu stres kronis kepada anak yang membuat anak kita itu apa? Sering gangguan kecemasan, gangguan tidur, sakit perut ya, gangguan perut atau irritable bowel syndrome. Nah, irritable bowel syndrome ini apa? Kalau mereka cemas sedikit, pingin ke WC, ya. Kalau nervous sedikit, ke toilet. Atau sakit perutnya itu seperti sakit yang dipelintir. Nah, ini bisa mengganggu dan beresiko memicu penyakit-penyakit saat dewasa. Salah satunya penyakit jantung. Nah, kebiasaan lainnya adalah saat yang terakhir nih ya, kebiasaan menunda jadwal vaksinasi. Nah, jadwal vaksinasi dirancang untuk berikan tingkat kekebalan tepat pada anak saat sistem imun mereka itu rentan terhadap infeksi dan komplikasi. Jadi jika kita sayang anak, yuk kita kasih anak kita vaksin tepat waktu ya. Jangan beranggapan vaksin itu memberikan penyakit, tapi kita malah menjaga anak kita dari penyakit-penyakit yang sepertinya di zaman sekarang sepele ya sahabat Mangkisau. Tapi sebenarnya di zaman dahulu penyakit-penyakit yang divaksin ini merupakan penyakit-penyakit berbahaya yang bisa menyebabkan kematian. Bahkan di zaman sekarang kalau misalnya kita terkena penyakit-penyakit ya, kalau tidak dikasih vaksin atau kita tidak mengobati dengan baik dan benar, tentunya juga berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Jadi kita cek lagi bagaimana sih cara parenting kita supaya anak kita sehat, cerdas, dan pastinya tumbuh jadi orang-orang dengan kesehatan emosional dan kepintaran emosional yang baik juga. Sahabat Langkisa, saya hadirkan dulu lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisa FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
1: Nang, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kamu yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
2: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, bisa-bisa nanti kena kanker.
1: Bener nih.
2: Bener.
1: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
2: Ah, bener kok bu. Memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak. Malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
1: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok. Nanti bisa kecanduan.
2: Iya, Bu. Sekali mencoba merokok, pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya, kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
1: Bukan itu saja. Seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
2: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
1: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
2: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
1: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
2: Makanya Bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
1: Betul, Nang. Semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
2: Ya iyalah Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan merokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Hah, mama mau gua pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mawo! Oh, Mawo! Sibuk mana Mawo, Ma? Subuh hari baru Mawo. Ayo, alah leh.
4: Ah, kebetulan lewat Mak Itam, Ma. Tolong sementar Mawo siku Itam, Ma. Kumpuan sarok-sarok, Ma. Biar rahsia rumah Mawo kau setiap nampak dia orang, Ma. Kemarilah dulu tolongan, Ma.
3: Bak aku tak kagih mana Mawo kini tu. Subuh hari baru Mawo. Uang sarok kau sore, Encak.
4: Baan kata gageh-gageh, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
3: Ba jadwal bagai ya?
4: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lah, Mak Itam. Lai tahu, Mak Itam.
3: Oh, betul. You up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
4: Makonyo, Mak Itam. Rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu, Ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
3: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
1: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
2: Baru saja selesai, Bu. Sekarang ayah mau lihat nih, apakah air bersihnya bisa masuk nggak nih ke dalam rumah?
1: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
2: Betul, Bu. Untung ya, warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
1: Ya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah karena ditanggung bersama.
2: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
1: Maksud ayah?
2: Maksudnya air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, coba lihat, nah. Dan rasakan, Bu.
1: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
2: Iya kan, sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Misalnya jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
1: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah bangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya?
2: Iya.
1: Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya?
2: Iya,
1: diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
2: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
1: Oh pasti ya, biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
2: Betul itu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkiso FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Bersuarakan Ici Daniel menemani sahabat hingga pukul 5 sore nanti dalam program kuliner Pasisir. Seperti biasa setiap minggu sore, Ici Daniel hadirkan informasi seputar berbagai macam kuliner dari pesisir selatan yang bisa menjadi inspirasi sahabat untuk menikmati di sore hari ini. Selamat sore untuk sahabat yang mendengarkan melalui frekuensi 91,2 dan juga yang mendengarkan secara streaming melalui aplikasi Radio Box Online channel LPP Langkisa FM dan juga yang mendengarkan melalui streaming aplikasi website kami di Radio Langkisa FM pesisirselatankap.go.id. Sahabat Langkisa, sore hari ini dalam kuliner Pasisir Ici Daniel sajikan sebuah kuliner yang legit manis dan biasanya dinikmati di sore hari bersama keluarga di rumah dengan secangkir kopi atau teh hangat.

Kali ini kita akan membahas kuliner manis Mangkuak Badeta asal pesisir selatan. Sahabat Lingkisau, makanan tradisional Minangkabau ini juga dikenal dengan sebutan kue mangkuak atau sayak mangkuak. Nah, kue ini bukan sekedar kue biasa, melainkan warisan kuliner dari masa lampau yang menjadi bagian integral dari budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat Minang. Dalam sejarahnya, ternyata kue Mangkuak Badeta berasal dari wilayah Kecamatan Batang Kapas, di mana makanan tradisional ini populer di tahun 1950-an. Biasanya, kue ini hanya dimakan dan dikonsumsi untuk keluarga kecil saja. Namun, meningkatnya permintaan dari warga sekitar, akhirnya kue ini pun mulai dipasarkan di wilayah ini. Di mana Mangkuak Badeta dipasarkan secara luas dan akhirnya menjadi salah satu kudapan camilan manis yang populer dari wilayah Minangkabau. Kenapa dinamakan kue mangkuak? Karena kue Mangkuak Badeta berasal dari dua kata. Yang pertama mangkuak, yang diambil dari kata mangkok, yang sebenarnya bukan mangkuk sesungguhnya ya, bukan mangkuk makan. Namun mangkuak sendiri merupakan tempurung kelapa yang dibuat berbentuk mangkok dengan ukuran sekitar kurang lebih 7 cm dalam diameternya dan bentuknya seperti bulan. Nah, kue mangkuak dari tempurung kelapa ini biasanya menjadi wadah untuk Mangkuak Badeta.

Nah, deta sendiri dalam bahasa setempat artinya sebuah lingkaran yang diletakkan di atas suatu benda, di mana warnanya dibuat berbeda dengan benda dasarnya. Deta mengacu pada elemen lingkaran yang ditempatkan di tengah-tengah kue dengan

Nah, sahabat Langkisau, kue mangkuk badeta sendiri merupakan salah satu penganan dengan rasa manis gurih. Termana rasa manisnya diambil dari rasa kue ya yang manis karena ada campuran gula merah di dalamnya dan gurih dari santan putih yang rasanya tidak terlalu manis. Menjadi dua rasa yang bergabung dalam satu makanan yang menggugah selera.

Kue mangkua Barieta sendiri. Nah, sahabat Langkisau, tentunya jikalau ingin mencicipi kue yang satu ini harus mencari ke pasar-pasar tradisional ya. Memang jikalau mencari di toko-toko kue agak susah mencarinya, karena mangkuk Barieta sendiri tidak begitu lazim dijual secara umum di tempat-tempat jual kue modern. Namun sahabat bisa mencari di tempat-tempat penjualan makanan tradisional Minang yang mana biasanya sangat ramai, dan kadang banyak juga para ahli kuliner mangkuk Barieta yang membuat mangkuk Barieta di rumah dan dijual di rumah. Nah sahabat Langkisau, tentunya jikalau sahabat ingin membuat mangkuk Barieta bukanlah hal yang susah, namun teknik yang digunakan tentunya mesti dipelajari dan dimiliki supaya rasa adonan dan pastinya cara membuatnya bisa menghasilkan kue mangkuk yang legit, gurih dan juga nikmat. Sahabat Langkisau, kita akan beralih dengan cara membuat mangkuk Barieta. Jika sahabat teringat dan ingin menyicipi kue mangkuk di rumah, tapi Cidena hadirkan dulu lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
1: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
2: Baru saja selesai, Bu. Oh. Sekarang ayah mau lihat nih, apakah air bersihnya bisa masuk nggak di ke dalam rumah?
1: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
2: Betul, Bu. Untung ya, warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
1: Ya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah kan, iya, kita tanggung bersama.
2: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
1: Maksud ayah?
2: Maksudnya air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Oh. Nah, coba lihat, nah. Dan rasakan, Bu.
1: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
2: Iya kan, sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Oh. Misalnya jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
1: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah membangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya?
2: Iya.
1: Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya?
2: Iya,
1: diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
2: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
1: Oh pasti ya, biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
2: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
1: Ya, ayah.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Hai sahabat Langkisau.
4: Kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
3: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
4: di 91,2 Langkisau FM.
5: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

91,2 Langkis Sawah FM masih bersuarakan Eci Daniel dalam kuliner Pasisia Sahabat. Jika sahabat ingin membuat kue mangkok di rumah, nah sahabat bisa menyiapkan beberapa bahan dan Eci sajikan cara membuatnya. Yang pertama, sahabat bisa menyiapkan beberapa bahan berikut. Yang pertama adalah bahannya tepung beras, tepung terigu, tapai singkong, gula aren atau gula merah, santan kelapa pekat, ragi instan dan sedikit garam. Caranya tentunya ada beberapa bahan ya yang dibuat. Yang pertama kuenya, yang mana lapisan bawah atau adonan yang berwarna coklat dalam kue mangkuk. Semua bahan tadi, adonan, lapisan bawah, disatukan ya, dicampur tepung beras, tepung terigu, tapai, gula aren, santan, kelapa, ragi dan garam. Setelah adonan jadi, tuanglah lapisan pertama ke dalam cetakan mangkuk, lalu dikukus terlebih dahulu hingga matang sehingga bagian atasnya merekah kurang lebih 30 menit. Lalu adonan lapisan santan dituangkan ke atasnya dan dikukus kembali hingga memadat sekitar 15 menit. Jikalau sudah matang, sahabat bisa menikmati sajian mangkok badeta yang sangat lezat jikalau disantap saat hangat dan langsung dari dalam tempurung kelapanya. Agar aroma alaminya tetap tajam, bisa juga menggunakan sendok kecil untuk memakannya. Sahabat Langkisau, tentunya ya, mangkok badeta menjadi salah satu hidangan yang sangat tradisional dari wilayah pesisir selatan. Jikalau sahabat merasa, wah sepertinya belum ada keahlian untuk membuatnya, nah jangan lupa untuk berburu mangkok badeta di pasar tradisional, di tempat-tempat yang menjual kuliner atau snack-snack tradisional. Nah biasanya pagi hari ya, nah sahabat bisa menemukan mangkok badeta di wilayah pesisir selatan ya, hampir merata di pasar dah tradisional. Semoga bisa menjadi inspirasi sahabat dan menjadi salah satu inspirasi untuk kuliner cemilan esok hari. Terima kasih sahabat Langkisau telah bersama Eci Daniel di hari ini dari pukul 10 pagi tadi ya. Dan pastinya nanti Eci akan menghadirkan masih bersama 91,2 Langkisau FM dengan program lainnya. Setelah ini sahabat, kami sajikan lagu-lagu menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Eci Daniel pamit undur suara dari ruang dengar sahabat Langkisau semua. Selamat sore, selamat beristirahat di akhir pekan dan pastinya semangat untuk menyambut besok hari Senin. Lagu dari Andi Mulia, Rasa Jepareso menutup perjumpaan kita. Dan sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya hanya di 91,2 Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah meminta pertolongan persalinan pada tenaga kesehatan.
1: John, kemarin istri kamu baru melahirkan ya?
2: Iya benar.
1: Istri kamu kapan melahirkannya?
2: Kata Bu Bidan,
1: kemungkinan bulan depan. Gimana bayinya? Sehat-sehat kan?
2: Oh, pasti sehat dong.
1: Soalnya istri saya kan selama hamil rajin periksa kehamilannya ke Bu Bidan.
2: Oh, memang harus begitu.
1: Iya.
2: Pokoknya, tiap ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya pada bidan atau dokter paling sedikit 4 kali.
1: Betul.
2: Ini penting. Jadi kalau ada kelainan pada kehamilan, bisa langsung ketahuan.
1: Bener juga sih. Kan lebih baik ketahuan sekarang daripada nanti terlambat.
2: Untung istri saya rajin memeriksakan kehamilannya ke Bu Bidan. Bu Bidan banyak memberitahu soal perkembangan bayi, soal kesehatan ibu hamil, makanan yang harus dimakan, terus banyak lagi deh.
1: Wah, banyak sekali manfaatnya kalau rajin periksa kehamilan.
2: Tentu, setiap ibu hamil dianjurkan makan makanan yang bergizi dan memperbanyak makan sayur-sayuran juga buah.
1: Iya, istri saya juga minum tablet tambah darah.
2: Oh ya?
1: 1 tablet sehari selama kehamilan, agar tetap sehat dan tidak kurang darah.
2: Nah, itu dia. Diterusin aja periksa kehamilannya. Dan jangan lupa, nanti saat melahirkan minta pertolongan bidan atau dokter ya.
1: Oh, pasti.
2: Jangan lupa juga kalau ada tanda-tanda bahaya kehamilan seperti keluar darah dari jalan lahir, kejang-kejang, atau bayinya sudah enggak berasa bergerak lagi, cepat bawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan.
1: Oh, pasti itu. Soalnya, yang namanya melahirkan, nyawa taruhannya. Kalau terlambat sedikit saja, bisa bahaya.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan setiap ibu hamil memeriksakan kehamilannya paling sedikit 4 kali selama kehamilan. Dan mintalah pertolongan persalinan pada bidan atau dokter agar ibu dan bayi sehat. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Sehat Nelayan, sertifikasi hak atas tanah nelayan. Kegiatan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan atau sehat nelayan adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, pendaftaran tanah, dan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh nelayan. Tujuan fasilitasi hak atas tanah nelayan, 1. Memberikan kepastian hukum atas status tanah nelayan. Kedua, memfasilitasi penyedia aset yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan modal usaha. Ketiga, menjamin keberlangsungan usaha nelayan melalui kegiatan pengembangan usaha nelayan. Kriteria subjek hak untuk menentukan calon peserta sehat nelayan. 1. Perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan atau berstatus sebagai istri nelayan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, melakukan penangkapan ikan baik yang tidak menggunakan kapal perikanan maupun yang menggunakan kapal perikanan. Ketiga, memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sesuai dengan domisili tetap. Keempat, memiliki kartu kusuka yang masih berlaku. Kelima, memiliki tanah pertanian dan tanah non-pertanian yang belum bersertifikat. Keenam, memiliki dokumen asli atas tanah. Ketujuh, menunjukkan batas-batas bidang tanah dan bersedia memasang patok batas-batas bidang tanah yang akan disertifikatkan. 8. Berdomisili di kecamatan atau perbatasan dengan kecamatan letak tanah yang akan disertifikatkan. 9. Memiliki bukti pembayaran surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun berjalan yang sudah lunas. 10. Memiliki dokumen keterangan tertulis di atas kertas bermaterai cukup tentang riwayat perolehan hak atas tanah atau bangunan dari desa dan kelurahan. 11. Sanggup membayar BPHTB dan pajak penghasilan serta biaya-biaya lain yang ditentukan pemerintah daerah setempat termasuk biaya keperluan seperti materai, pembuatan, dan pemasangan patok batas. 12. Pembuatan dokumen bukti kepemilikan tanah pada hakikatnya menjadi beban pemilik tanah yang diatur dengan keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis. Kriteria objek hak untuk menentukan calon lokasi sehat nelayan. 1. Tanah tidak dalam sengketa belum bersertifikat, bukan tanah hak milik adat dan tidak termasuk dalam kawasan hutan konservasi. 2. Letak tanah pertanian yang dimohon berada di kecamatan domisili calon peserta atau berbatasan dengan kecamatan dengan domisili calon peserta. 3. Letak tanah non-pertanian yang dimohonkan berada di kabupaten atau kota calon peserta. 4. Untuk tanah hak milik adat disertai dengan surat keterangan kepala desa atau lurah setempat. 5. Dalam hal tanah warisan yang belum dibagi, diperlukan surat keterangan warisan yang dibenarkan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh lurah dan camat untuk salah satu ahli waris yang merupakan berprofesi sebagai nelayan. 6. Penggunaan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah kabupaten atau kota. 7. Calon lokasi hasil koordinasi dengan kantor pertanahan kabupaten kota agar sesuai dengan lokasi program PTSL.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

bantuan premi asuransi nelayan. Asuransi nelayan adalah perjanjian antara dua pihak dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kematian, cacat tetap, cacat pada anggota tubuh tertentu, dan biaya pengobatan akibat kecelakaan. Premi asuransi nelayan adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh penanggung dan dibayarkan oleh tertanggung sebagai syarat sah perjanjian asuransi nelayan dan memberikan hak kepada tertanggung untuk menuntut manfaat tertanggungan. Bantuan premi asuransi nelayan adalah bantuan pembayaran premi asuransi yang diberikan oleh pemerintah kepada tertanggung yang telah memiliki kartu KUSUKA yang terdaftar dalam modul KUSUKA dan telah terverifikasi serta tervalidasi. Persyaratan penerima bantuan premi asuransi nelayan. Pertama, terdaftar dengan modul KUSUKA pada laman satudata.kkp.go.id. Kedua, berusia maksimal 65 tahun. Ketiga, menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 gross tonnage. Keempat, tidak menggunakan alat tangkap terlarang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelima, diutamakan bagi yang tidak pernah mendapatkan program asuransi dari kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, atau pernah mendapatkan program asuransi dari kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, namun polis asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis risiko yang dijaminkan berbeda. Keenam, mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam polis asuransi. Target pencapaian bantuan premi asuransi nelayan Kabupaten Pesisir Selatan. Kesatu, tahun 2018 sebanyak 1077 premi. Kedua, tahun 2019 sebanyak 916 premi. Ketiga, jumlah nelayan yang telah mengajukan klaim sampai dengan Desember 2019 sebanyak 37 klaim.

0: السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ.

أستغفر الله العظيم، إن الله غفور رحيم. أفضل الذكر فاعلم.

Halo Sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sejumlah informasi sahabat sudah kita siapkan di liputan berita malam edisi hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Di mana Wakapolres Pesisir Selatan lepas dari sambut Riki Bawa harapan yang baru. Suasana hangat penuh keakraban mewarnai acara kenal pamit Kapolres Pesisir Selatan digelar di Painan Convention Center pada Sabtu malam, mengusung tema pergi meninggalkan kenangan datang membawa harapan. Acara ini menjadi momentum penting dalam estafet kepemimpinan dari AKBP Dery Indra SIK MH kepada AKBP Ricky Ricardo SIK SH MH. Acara ini dihadiri oleh Bupati Pesisir Selatan Haji Hendra Joni juga bersama istri tercinta Bunda Haji Alisda Hendra Joni, Ketua DPRD Pesisir Selatan Haji Darmansyah dan juga unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Haji Zainal Arifin MKes dan para Kepala OPD, Direktur RSUD MZ Painan dan para pemimpin BUMN dan BUMD. Dalam sambutan perpisahan AKBP Dery Indra SIK MH menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan seluruh elemen masyarakat yang selama dirinya memimpin Polres Pesisir Selatan dengan penuh kerendahan hati. Ia juga meminta maaf apabila selama menjalankan tugas masih terdapat kekurangan. Sementara itu Kapolres Pesisir Selatan yang baru AKBP Ricky Ricardo SIK SH MH menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan sinergi yang telah terjalin selama ini. Ia juga menegaskan akan membuka ruang komunikasi seluas-luasnya dengan seluruh unsur pemerintahan, Forkopimda, tokoh masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat.

0: Informasi berikutnya, sahabat, kita hadirkan di mana pemerintah Kabupaten Pasisir Selatan perkuat pembangunan ASN Corporate University. Pemerintah Kabupaten Pasisir Selatan terus memperkuat kualitas sumber daya aparatur melalui pengembangan ASN Corporate University atau ASN Corpu sebagai bagian dari upaya tersebut, di mana pemerintah Pasisir Selatan melaksanakan audiensi dan studi penguatan pembangunan ASN di ke Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia serta WKPSDM Kabupaten Cirebon pada 28 sampai 29 Juli 2026. Rombongan dipimpin Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Pasisir Selatan Andeswadi STMSI didampingi Kepala BKPSDM Yoski Wandri SPI MSI, Kabid Pengembangan Kompetensi Gustin Yulia Roza beserta jajaran. Kegiatan ini merupakan langkah strategis pemerintah Kabupaten Pasisir Selatan dalam membangun sistem pengembangan kompetensi aparatur yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan reformasi birokrasi nasional. Kepala BKPSDM sendiri di Madaya Yoski Wandri menyatakan pembangunan ASN Corporate University bukan sekadar menyelenggarakan pelatihan, tapi juga pembangunan ekosistem pembelajaran yang mampu meningkatkan kompetensi ASN sesuai kebutuhan organisasi dan tantangan pelayanan publik. Itulah sarangan informasi di liputan Berita Malam edisi hari ini Minggu 2 Agustus 2026 dan di pukul 8 malam ini kembali kita hadir di program Meraba Pasisir. Tetap bersama kita di sini 91,2 Langkis FM.
1: Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Hah, mengapa Uwo kau pagi-pagi? Alah masih tak mungkin. Uwo! Oh, Uwo! Sibuk mana Uwo, ma? Subuh hari baru mau wo. Ayo, Allah le.
4: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sementara Mak Uwo siku Itama. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang. Kemarilah dulu tolongan.
3: Bak aku tak kagih bana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Uang sarok kau sore encak.
4: Bak anak kata gagih-gagih Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
3: Jadwal bagai ya?
4: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
3: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
4: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
3: Ha, iyolah kau betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang ke-6 harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ke-7 dan ke-8, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Diberitahukan kepada masyarakat pesisir selatan yang memiliki ternak peliharaan sapi, kerbau, dan kambing agar ternak tersebut diikat dan dikandangkan di kandang masing-masing. Hal ini sesuai peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 pasal 41 tentang penertiban ternak. Sanksi bagi masyarakat yang melanggar akan dikenakan denda 1. Kambing dan sejenisnya Rp100.000 per ekor per hari. 2. Sapi dan sejenisnya Rp250.000 per ekor per hari. 3. Batas waktu pengenaan denda paling lama 7 hari setelah penangkapan. Apabila tidak ditebus, maka pemerintah daerah melalui dinas peternakan akan melelang ternak yang tertangkap. Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.
4: Cuaca di luar cerah banget, tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah, musim hujan tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
5: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
6: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
5: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
6: Siap laksanakan.
7: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu, masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari.

0: apa yang mereka bicarakan?
1: Mereka akan membersihkan rumah ini.
0: Apa? Bahaya. Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
2: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
3: Doni, tolong karungnya.
4: Siap, Komandan.
5: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah. Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja. Ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan, kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
2: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asing juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media

Oh, walaupun nyogi lopak bantu itu, tapi mantap indah mengadunya. Tetap berjalan sama seorang, tapi makan tidur, minum pun tidur. Oh, bermacam pulau nanya jalan, lalapik.

raja nak jale wilayah nanyo tuju sehinggonyo lah tibonyo di Jakarta ba itu kalau badaninyo. Tapi bajalan tak dinarami, oh dalam rimbo masuk rimbo jo ajo.

Nama pija indak tetong nagari nama jalang sehingga nyopak badan buyong mantap aduh anggaran ampe tahun berjalan kan.

Linda lupo jo diri rasaki sadang namo co itu nyobali rumah sekali lah dape rumah tempat tinggal. Anggota di sinan pak tempat lalu co itu tak.

Dolu awak mau siayana, oh tapi kini kabah alai mangaban, kok kali cali ke Pulau Bali malu taras wado pulau ba itu.

Kapulo ba tambah itu ba na katto inyo mandanga katto cuyitu. Sanang ba na di dalam hati menyabui kapoy kabatam ng kawan tau sekali ng supir inyo la jale. Babalik supir kabatam tumpak di badan diri mantap. Nalinyo tarwi ke Padang, seto tibo di kota Padang, nyo ambil tiket ke Batam.

Itu mantapnya sekutiko nak guna terbilang-bilang lama. Setelah tiba di warung nasi sehari dia dua hari cukup di